0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Raja Agus Salim, Payana 91,2 lagi Sawer FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Senang sekali pagi hari ini kembali bersuara dengan Adel Fabri dalam Selamat Pagi Pesisir di edisi Senin 20 Juli 2026. Hadir seperti biasa pagi hari ini dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara menemani sahabat tentunya di edisi kali ini. Selamat pagi buat sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan sehat kabarnya ya. Masih ngantuk habis nonton final Piala Dunia tadi malam. Aduh, masih ngantuk banget hari ini. Pagi harus bekerja, harus sekolah, tapi gimana ya, katanya begadangnya sekali tapi ceritanya berhari-hari gitu ya. Mungkin tim jagonya udah menang pada hari ini ya, Spanyol, ataupun juga yang kalah ya, juara 2 ada Argentina. Gak apa-apa, namanya juga permainan ya sahabat. Tentunya ada yang menang, ada yang kalah. Nah, jangan sampai juga kita yang berantem karena yang menang dan kalah jagoannya ya. Lebih baik santai-santai aja, tenang-tenang aja, yang namanya juga permainan tadi ya. Oke deh sahabat, pada pagi hari ini pengusiran ngantuk kayaknya segelas kopi gitu ya, atau mungkin yang bisa sedikit tidur-tidur dulu. Tapi kalau pagi hari ini harus bekerja, harus sekolah, ya ditahan ngantuknya. Palingan jam 9 nanti udah mulai teler tuh. Oke deh sahabat, langsung pada pagi hari ini seperti biasa Selamat Pagi Pasisi ya, hadirkan informasi-informasi ringan juga, informasi terbaru bakal kita hadirkan spesial juga buat sahabat. Dan tentunya sahabat yang ingin bergabung sambil request lagu favoritnya bisa nih diminta bersama kita di edisi kali ini ya. Mungkin lagi di perjalanan, hati-hati ya di perjalanan, dan kalau dilihat cuaca kayaknya emang beratnya hujan gitu, cuacanya hujan, mendung, karena malam tadi juga gerimis ya sahabat. Jadi sedia payung deh sebelum hujan, sedia mantelnya sebelum hujan ya, jas hujannya yang berkendara sepeda motor, dan juga hati-hati di jalan kalau misalnya nanti hujan lebat ya di perjalanan.

Kita hadirkan dulu nih sahabat, duet dari Ariel Noah dan juga Raisa dengan single mereka Senang Dengar Suaramu Lagi.

0: meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan.
1: Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor.
0: Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkis Hour FM, sama lagi sahabat saya bersama Adele Fabri dalam Selamat Pagi Pasisi di edisi kali ini Senin 20 Juli 2020. Dan sahabat lagi setelah mengikuti berbagai rangkaian dari Piala Dunia, tentunya sahabat banyak yang bintang-bintang pesepak bola yang mencuri perhatian kita nih. Salah satunya adalah Kylian Mbappe yang merupakan salah satu penyerang di Real Madrid dan juga kapten dari timnas Prancis sahabat. Ia dikenal luas sebagai salah satu pesepak bola tercepat yang paling berbakat di dunia saat ini. Kiprahnya selalu menjadi sorotan, tak terkecuali saat ia berhasil memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak pada Piala Dunia dengan torehan 22 gol. Dan pada tahun ini sahabat, Mbappe juga dianugerahi sebagai pemain atau pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2020 endam. Dan sahabat kisah tentunya yang kita lihat adalah bagaimana dia menjaga kebugarannya, menjaga kesehatannya sebagai pemain sepak bola. Karena tentunya dia punya rutinitas ya sahabat untuk membuat fisik bisa bertanding dengan hebat. Apalagi soal di atas lapangan hijau, Mbappe memiliki kelincahan, pemikiran cepat dan juga daya ledak yang membuatnya menjadi ancaman menakutkan bagi para pemain bertahan lawan. Sadar dari goals, kombinasi ini merupakan hasil dari persentase lemak tubuh yang sangat rendah dan rutinitas latihan fisik yang sangat terstruktur. Ia selalu memastikan program olahraganya terus berubah secara berkala agar sesuai dengan target kebugaran terkininya. Biasanya sahabat, sesi latihan dimulai dengan peregangan dasar yang dilanjutkan dengan bersepeda maupun berlari untuk menjaga stamina. Setelah itu ia fokus pada latihan kelincahan dan kecepatan seperti lari bolak-balik, latihan halang rintang hingga ragam pergerakan lainnya untuk melatih respon kaki dan juga arah gerak. Nah, sang bintang ini juga melakukan angkat beban sebanyak 5 kali dalam seminggu untuk membentuk otot. 2 hari dikhususkan untuk melatih otot kaki, sedangkan sisanya dibagi rata untuk dada, punggung, bahu, dan juga lengan. Dan untuk mendapatkan otot perut, ia rutin melakukan atau melatih otot intinya setidaknya 3 kali seminggu. Nah, terkait dengan asupan gizi, sahabat, selain dari melatih otot juga penting nih, di mana pesepak bola asal Prancis ini rupanya mengadopsi gaya hidup disiplin dengan mengkonsumsi 6 porsi makan sehat setiap harinya. Ia sangat membatasi diri dan hampir tidak pernah menyempatkan waktu untuk hari bebas diet, sebuah godaan yang biasanya sangat sulit dihindari oleh kebanyakan orang. Dan untuk pola makan berfokus pada asupan karbohidrat kompleks, protein, dan juga sayuran segar. Ia juga mengurangi konsumsi daging merah, minuman bersoda, serta gula olahan demi mencegah penumpukan lemak dan kelelahan saat berlari. Dan untuk menu hariannya sahabat bervariasi ya, mulai dari telur rebus, dada ayam, ikan, beras merah, dan juga aneka buah. Sementara itu lemak baik yang dikonsumsi berasal dari minyak zaitun, alpukat, dan juga kacang-kacangan.

Selain diet yang bergizi dan juga olahraga yang keras nih sahabat, nah ada waktu tidur yang tidak pernah ia lewatkan. Diet tidur yang berkualitas dan juga merupakan salah satu terapi pemulihan yang sangat baik dilakukan, yaitu memanfaatkan terapi suhu sangat dingin dan juga terapi air laut murni. Nah, kedua metode ini disebutkan bisa membantu mengurangi pembengkakan otot, peredakan sendi, dan mempercepat proses penyembuhan usai berlaga. Ia pun juga rutin ya meluangkan waktu untuk menikmati pemandian air panas dan juga pijat refleksi setiap minggu demi memastikan tubuhnya selalu berada dalam kondisi puncak. Dan tentunya sahabat ya, di balik performanya yang gemilang ada banyak sekali nih latihan rutin dan konsisten yang lakukan serta gizi dan tidur yang cukup supaya staminanya tetap terjaga. Kita bisa contoh ya sahabat, bahkan atlet pun yang penting ya untuk menjaga tubuhnya ini menjaga dirinya. Apalagi bagi kita nih sebagai masyarakat biasa nih penting juga ya untuk menjaga tubuh kita. Minimal sesuaikan ya dengan kebutuhan kita, misalnya makanan dan juga istirahat nih disesuaikan dengan kebutuhan kita.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

91 kepada lagi Sal FM, sapa lagi Sal di penghujung. Selamat pagi, pasti siap pagi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, dan juga nantinya masih kita hadirkan berbagai program di edisi kali ini Senin 20 Juli 2024. Tetap dengarkan sahabat di 91,2 Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain nak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Di suatu pagi yang cerah.
4: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
5: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
5: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak. Dah ada nang tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau kah? Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
6: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
8: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
9: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
8: Kartu BPJS gua kan hilang.
9: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
8: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi enggak bisa dipakai.
9: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
10: Loh, kok bingung?
9: Pak Dirut,
10: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
8: Oh, gampang juga ya, Yomnya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
10: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
11: Cakep!
10: Pulangnya naik Kopaja.
11: Cakep!
10: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
11: Cakep!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
12: Hai Hai sahabat Langkisau,
13: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
12: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
13: di 91,2 Langkisau FM.
14: Media

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jago Salim Painas 91,2 Legisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Legisau masih bersuara Kandil Fabri, kita hadirkan informasi dari dalam dan luar negeri dalam program Varia Legisau di edisi Senin 20 Juli 2026. Jadi pagi hari ini kita awali dari dalam negeri, khususnya wilayah Sumatera Barat. Yang pertama, sahabat, pemerintah Kota Payakumbuh terus berupaya melestarikan tradisi menanye ayin sirih melalui kegiatan membangki tradisi adat Salingganagari 2026 yang digelar di Kenegarian Koto Panjang pada minggu kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya Minangkabau sekaligus menanamkan nilai-nilai adat dan karakter kepada generasi muda di tengah perkembangan zaman. Wali Kota Payakumbuh Zulmaitai diwakili Sistem 1 Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Nofri Wandi menghadiri kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, sahabat, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur masyarakat adat yang terus menjaga dan mewariskan tradisi kepada generasi penerus. Disampaikan tradisi menanye ayin sirih bukan sekedar prosesi adat, tetapi juga mengandung nilai penghormatan kepada keluarga serta menjadi bagian dari syiar Islam yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Berikutnya sama lagi, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut memastikan penyaluran BBM di wilayah Sumatera Barat kembali stabil seiring membaiknya kondisi jalur distribusi di sejumlah ruas utama. Area Manager Communication Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Fahrogi Andriani Sumanpau, dalam keterangan menyatakan berbagai upaya percepatan distribusi didukung semakin kondusifnya kondisi lalu lintas, membuat mobil tangki kembali dapat menjangkau SPBU dengan waktu tempuh yang semakin optimal. Menurut dia, sahabat Pertamina Patraniaga terus berupaya semaksimal mungkin memberikan layanan penyaluran BBM kepada masyarakat, meskipun menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Adapun tantangan yang dilalui seperti perbaikan akses di sepanjang jalur distribusi, penyempitan ruas jalan, serta material longsor di beberapa titik yang menyebabkan mobil tangki memerlukan waktu tempuh lebih lama dibandingkan kondisi normal. Meski demikian, Pertamina terus mengoptimalkan penguatan operasional dan percepatan distribusi guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Barat tetap terpenuhi. Ia menyatakan Pertamina terus mengoptimalkan seluruh sumber daya agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Dioperasikan seluruh sarana distribusi secara maksimal agar pasokan di seluruh wilayah Sumatera Barat tetap terjaga. Selain itu, integrasi dari Terminal Teluk Kabung yang beroperasi selama 24 jam penuh untuk memastikan proses penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM berjalan optimal.

Berikutnya cabalan kisah dengan informasi terkait dengan cuaca oleh BMKG Sumatera Barat pada hari ini Senin 20 Juli 2026. Sejumlah kabupaten di Sumatera Barat diperkirakan diguyur hujan petir. Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan Kota Pariaman diprediksi mengalami hujan petir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara Kabupaten Pasaman akan menyusul dengan hujan petir pada sore hari sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kepulauan Mentawai kembali menjadi wilayah dengan peringatan tertinggi sepanjang hari. Wilayah ini diguyur hujan sedang hingga lebat. Kecepatan angin di Mentawai diperkirakan mencapai 28 km per jam, tertinggi se-Sumatera Barat, dengan kelembapan 81% hingga 97%. BMKG mengimbau nelayan agar menunda aktivitas melaut jika tidak mendesak. Untuk ibu kota Sumatera Barat, yaitu Kota Padang, juga diperkirakan tidak lepas dari hujan, berawan sejak pagi, kemudian hujan

Berikutnya Sabah Lagi So, bagi Sabah Lagi So ya, masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada hari ini, pada Senin 20 Juli 2020 bisa menghadiri gebyar pameran 1000 rumah KPR bersubsidi bersama dari Bank Nagari yang bekerja sama dengan Forum Developer Pesisir Selatan.

91,2 Lengkisau FM, Sobat Lengkisau masih bersuara Radio Fabri. Kita lanjut berita dari wilayah nasional, di mana Kementerian Ketenagakerjaan RI memperkuat analisis pasar kerja dan perencanaan pelatihan melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI guna mendukung kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sekretaris Jenderal Kemdaker Chris Kuntadi menyatakan teknologi digital khususnya AI telah menjadi katalis utama yang mengubah landscape dunia kerja, metode pembelajaran hingga cara pemerintah merancang kebijakan publik. Disampaikan Sabah Lengkisau bahwa di balik kemajuan teknologi, hanyalah alat bantu, di mana kunci utama keberhasilan transformasi ini tetap berada pada kesiapan sumber daya manusia.

Berikutnya sama lagi so, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Rifa Fauzi mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan keluarga memperkuat kolaborasi dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada setiap anak. Ajakan tersebut disampaikan menjelang peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang diperingati setiap 23 Juli. Dan saat menghadiri kegiatan jelajah sapa di Panti Sosial Bina Netra Cahaya Bakti Jakarta Timur pada Minggu 2026. Menurutnya, sahabat Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak seluruh anak tanpa diskriminasi, termasuk anak penyandang disabilitas. Melalui kegiatan jelajah sapa, Kementerian PPPA menghadirkan layanan, edukasi, dan kampanye pemenuhan hak anak kepada masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Berikutnya sepulang kisah dari wilayah internasional di mana timnas Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah menang 1-0 atas Argentina yang berlangsung di Stadion New York, Amerika Serikat pada Senin. Pemain pengganti Ferran Torres menjadi pahlawan kemenangan La Roja lewat gol di babak perpanjangan waktu atau extra time. Berikutnya sepulang kisah informasi membanggakan dari Indonesia di mana Indonesia ke final Piala AFF Putri 2026 usai tekuk Singapura 2-0. Tim nasional Putri Indonesia melaju ke babak final Piala AFF Putri 2026 setelah menekuk Singapura 2-0 dalam laga semifinal di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu. Berikutnya sepulang kisah pebulu tangkis Ganda Putra Fajar Alfian dan juga Muhammad Shohibul Fikri mengunci gelar juara Japan Open 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo, Jepang pada Minggu, Fajar dan juga Fikri mengatasi perlawanan ganda Korea Selatan dalam dua game, di mana 21-19 dan juga 21-17.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media

0: Dari kawasan Jago Salim Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sampai lagi semua sih bersuara Kadul Fabri, kita hadirkan program rutin yaitu Gawa Pesisir, menghadirkan perbincangan bersama narasumber kita dari OPD dan juga instansi yang ada di wilayah pesisir selatan. Di pagi hari ini sahabat, di edisi Senin 20 Juli 2020 hadir di ruang dengar sahabat dan juga melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Datangnya sahabat juga bisa ya bertanya ataupun berpartisipasi terhadap kegiatan kita di pagi kali ini, silakan melalui line telepon, SMS dan juga WA di 082374414591 atau juga sahabat melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Lengkisau FM. Selamat pagi menjelang siang, di edisi kali ini hadir di tengah aktivitasnya sahabat dengan perbincangan bersama narasumber kita yaitu dari Satlantas Polres Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pertama kita sapa dan perkenalkan ada Aibtu Riki Pustika SH selaku Kadit Kamsel Satlantas Polres Pesisir Selatan. Kita sapa, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sahabat Langkisau juga kita doakan sehat semua ya kak ya. Iya,
0: amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih sudah hadir kembali Bapak. Boleh disapa kembali ya sahabat Langkisau maupun mungkin rekan kerjanya ya di Satlantas Polres Pesisir Selatan. Silakan.
1: Selamat pagi sahabat LPPL Radio Langkisau dimanapun berada dan sahabat-sahabat lalu lintas yang lagi beraktivitas di jalan, yang tentunya kami tetap menghimbau ya, tetap fokus jaga keselamatan.
0: Baik, oke, terima kasih Bapak Aibtu Riki Pustika. Nah, sama lagi Sal, ada juga Ibu Aibda Riza Armi Martaisa selaku Badit Kamsel Satlantas Polres Pesisir Selatan. Kita sapa sudah hadir, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Iya Bu, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Boleh disapa pendengar kita, sahabat Langkisau.
2: Oke, selamat pagi sahabat Langkisau semua dimanapun berada. Baik sedang melakukan kegiatannya, baik yang sedang berdinas maupun pemirsa yang sedang di jalan raya, mari kita sama-sama menjaga keselamatan dan kesehatan.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu. Dan sama lagi saya dua narasumber kita yang sudah hadir di edisi kali ini, dan tentunya pembahasan kita terkait dengan keselamatan berlalu lintas dan temanya adalah keselamatan untuk kemanusiaan. Nah, seperti apa sahabat? Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita, yang pertama dari Pak Aibtu Riki Pustika. Silakan Bapak.
1: Oke, sahabat lalu lintas dan sahabat radio Langkisau dimanapun berada, kali ini kita membahas terkait keselamatan di jalan raya dengan temanya keselamatan untuk kemanusiaan. Jadi selama ini memang kita Polri itu adalah representasi negara hadir ya, memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Artinya rasa kepuasan yang diharapkan masyarakat kita akan wujudkan dengan semaksimal mungkin, tentunya dengan upaya-upaya yang kita lakukan di bidang lalu lintas gitu ya, yang orientasinya tentunya sebuah kegiatan bahwasanya apa yang kita upayakan adalah bentuk dari upaya-upaya kemanusiaan gitu.
0: Ini tambahan dari Ibu Riza terkait dengan tema kita ini keselamatan untuk kemanusiaan ini seperti apa Ibu?
2: Menurut saya tema kali ini yaitu pelayanan kami Polri terhadap masyarakat. Kami akan mengusahakan sebaik mungkin agar kita sama-sama menjaga keselamatan diri kita maupun orang lain jika berada di jalan raya. Tentunya kami dari Satlantas mengupayakan itu sebisanya.
0: Ya, baik Ibu. Nah Bapak, terkait dengan keselamatan untuk kemanusiaan ini ya, kalau manusia ini kan rentang usianya banyak nih Bapak ya. Mulai dari remaja nih yang sudah aktif berkendara sampai dengan lansia yang masih berkendara. Nah, apa nih Pak? Mungkin ada pola perbedaannya ya dalam untuk mengatasi atau dalam untuk memberikan keselamatan nih bagi pengendara ini, Pak.
1: Oke. Jadi sedikit itu ya, sedikit berbeda. Dulu polisi lalu lintas itu mungkin terkesan gitu ya, melakukan semata-mata penegakan hukum, ya kan? Namun sekarang ya di sini agak sedikit, artinya sedikit bergeser paradigmanya, bahwasanya upaya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas di Indonesia itu lebih kepada mewujudkan rasa aman, gitu kan? Memberikan bagaimana semua masyarakat itu dapat beraktivitas dengan baik ya dan lancar ya. Lancar itu kan artinya situasi lalu lintas yang teratur sehingga betul-betul dinikmati oleh masyarakat kita. Kemudian upaya-upaya artinya kita lebih kepada seperti ya melakukan kegiatan patroli ya, banyak yang perlu kita perhatikan terhadap hal-hal kemanusiaan. Seperti kemarin kita kan pernah patroli ya. Jadi ketika patroli itu tanpa sengaja kita melihat anak tertidur ya, yang dibonceng oleh sang ibunya. Nah, dengan nurani kemanusiaan tadi kami hadir, negara hadir melalui polisi lalu lintasnya. Kita stop ya motornya. Kan enggak kebayang itu, guys. Yeah. Ya, kira seperti bahasanya.
0: Ibunya ada dadak deg-deg nih, Pak.
1: Kenapa di stop nih? Kenapa di stop nih? Tahu-tahu anaknya udah tertidur. Nah, itu perjalanannya jauh loh jemput anaknya. Jadi kami stop, kami berhentikan ya. Kami langsung polisi lalu lintas antarkan ke rumahnya sang anak tadi. Nah, hal-hal seperti ini adalah rasa kemanusiaan yang timbul di sosok polisi lalu lintas tadi. Dan ini akan menjadi dan memang ini menjadi sebuah saran-saran dari atasan ya, pimpinan. Bagaimana kita itu perbanyak memberikan rasa, artinya masyarakat nanti memberikan positifnya kepada kita gitu, sehingga harapannya ke depan Polri atau Polantas itu betul-betul dicintai oleh oleh masyarakat dan didambakan kehadirannya di persimpangan jalan gitu kan. Jangan nanti yang biasanya momok Polantas itu hadir menjadi sosok yang paling menakutkan dan paling seram ya. Mungkin kakaknya juga pernah nih, ya kan? Ketika polisi hadir di persimpangan, waduh,
0: aduh, apa ngapain, nih, salahnya?
1: Apa nih? Ngapain lagi nih polisi? Nah, pada prinsipnya polisi itu hanya memberikan rasa aman. Oleh karenanya kami juga melakukan pendekatan ya kepada dunia pendidikan, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Artinya program itu adalah menyambung, ya, menyambung rasa batin dengan seluruh elemen, sehingga nantinya masyarakat itu tadi memang merasakan bahwasanya polisi itu memang sosok yang memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat tadi.
0: Berarti tidak sekedar penindakan ya Pak ya. Yang dibangun adalah citra sebagai pengayom tadi ya Pak ya, untuk kepada masyarakat. Nah, Bapak, mungkin yang jadi salah satu isu ya bagi masyarakat sipil, masyarakat awam adalah takutnya ditilang nih Bapak. Ini yang paling ditakutkan ketika bertemu dengan polisi, apalagi dari satuan lalu lintas. Nah, mungkin dari penilangan ini Pak, ditilang ini ada nggak Pak alur-alurnya kenapa sampai ditilang di masyarakat ini? Tidak ujuk-ujuk kamu saya tilang gitu nih Pak, ada nggak Pak aturannya?
1: Jadi di dunia lalu lintas itu, itu masuk ke dalam tugas pokoknya salah satu enforcement gitu ya, penegakan hukum. Jadi penegakan hukum lalu lintas itu kan ada dua. Yang satu adalah kejahatan, itu kejahatan itu terkait kecelakaan lalu lintas, ya. Itu di undang-undangnya masuk ke ranah kejahatan. Yang keduanya adalah ranah pelanggaran. Nah, pelanggaran ini wujudnya tadi penegakan hukumnya tilang. Nah, terkait ini tilang kenapa sih Pak gitu ya. Dan memang sekarang arahan pimpinan ya terkait tilang itu, kita itu dengan situasi ekonomi masyarakat, kesadaran masyarakat gitu ya, kita lebih mengedepankan mengedukasi mereka. Ketika misalnya nih di lapangan ya ditemukan pelanggaran, petugas melakukan penyetopan. Nah, dosis tilang itu sebetulnya dosis terakhir Kak. Nah, tidak selalu polantas itu sekarang menilang. Pasti kita berkomunikasi dulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Kenapa nih nggak pakai helm gitu ya? Artinya memang menghadirkan sosok polantas yang humanis itu. Gimana nih kok nggak pakai helm? Sayang loh, nanti kepalanya pecah. Atau, duh, ibunya kurang cantik nih, nggak pakai helm. Nah, upaya-upaya itu yang kami lakukan, ya. Namun bukan berarti mengenyampingkan penegakan hukum ya. Penegakan hukum itu harus
2: tetap.
1: Nah, harus. Nanti jangan karena situasi masyarakat hukum menjadi lemah, juga nggak begitu. Hukum itu harus tegak. Hanya saja nanti bukan tebang pilih ya. Jadi bahasanya itu skala prioritas. Mana skala prioritas dalam penegakan hukum tilang? Nah, yang pertama mungkin kasat mata, ya nggak pakai helm itu kan kasat mata tuh, nampak gitu ya oleh semua orang, bukan oleh polantasnya saja, nah, oleh semua orang. Nah itu mungkin diingatkan udah beberapa kali. Kita kan juga punya ini, punya ingatan gitu ya. Wah, ibu nih terus-terusan aja nih nggak pakai helm, mentang-mentang nggak ditilang. Nah, suatu ketika kita tilang, ya kita tilang. Kalau memang nggak lengkap, nah, kalau perlu motornya kita sita tahan. Gitu ya, kita tahan ya. Nih sahabat sahabat Langkisau ini, hati-hati loh kalau ketemu saya nggak pakai helm. Ya Kariza, kita tilang nanti. Nanti nangisnya jangan.
0: Anda kira saya dekat nih Pak di simpang itu nih Pak, gimana ya,
2: ya Pak? Ya, itu juga sering.
0: Sering ya Bu ya. Seperti apa tuh Pak? Alasannya dekat Pak ini. Cuma beli makan Pak
1: Ya memang memang ya Kak Riza ya, itu kulturnya masyarakat kita nggak secara umum sih, nanti marah pula yang lain.
0: Sebagian ya Pak.
1: Iya, ada sebagian. Nah, hal-hal seperti itu apa yang kami lakukan? Sekarang kan zamannya media sosial nih. Media sosial nih, ya udah kami upload aja komunikasi seperti itu dengan bahasa-bahasa yang humanis ya. Kenapa nggak pakai helm gitu kan. Kami upload aja di media sosial. Pernah suatu ketika ya, siswa SMA di kota di pesisir selatan lah ya, nggak pakai helm ya karena udah biasa katanya. Nah, ketemu sama kami nih. Kami videokan gitu ya. Artinya video itu diuploadkan untuk mengedukasi masyarakat yang lain gitu ya, bukan apa-apa. Artinya tidak kita tilang. Kan enggak piti keluar tuh dong. Iya kan? Setelah kami upload apa katanya di WA-nya? Pak, tolong dong Pak. Melalui pihak lain ya. Pak, tolong dong Pak, dihapus videonya.
0: Viral juga
1: nih. Iya, viral juga.
2: Malu saya.
1: Output dari itu apa? Setiap dia lewat di sana, dia selalu pakai helm sampai sekarang. Dan dia tetap senyum menyapa Pak Polisi sama Bu Polisi.
2: Kami berdua.
1: Nah, Nah, dengan tema kita tadi, itulah kemanusiaan yang sebenarnya yang perlu kami polantas itu wujudkan. Jadi dengan lakukan tindakan tadi, enggak ada kebencian sedikit pun dari mereka yang ditindak tadi. Dia nyaman kalau kata orang rindu dia. Mana polisi kemarin enggak mau setop saya lagi gitu kan.
0: Pakai helm soalnya.
1: Dan sekarang tuh pergeseran tugas kami di lapangan ya. Kami sekarang sebetulnya lebih mencari orang yang tertib. Memberi apresiasi kepada orang yang tertib. Karena kalau orang yang memang gak mau tertib itu ditindak-tindak terus, nanti dia timbul kebenciannya. Tapi udah kalau udah adu bosan, ya penegakan hukum tetap seperti tadi ya. Namun mudah-mudahan dengan melakukan upaya-upaya kemanusiaan tadi kan, dengan melakukan upaya pendekatan personal kepada si pelanggar dengan cara-cara yang humanis, dan kami yakin gitu, kesadaran masyarakat itu akan bertumbuh
2: pelan-pelan
1: terhadap bagaimana mereka harus sadar bahwa keselamatan itu adalah kebutuhan mereka gitu. Bukan
2: karena takut.
1: Bukan karena takut ya.
2: Kita kan?
1: Jangan nanti pakai helmnya ketika karena ada
2: lihat polisi. Ya,
0: karena ada operasi hilang pisau.
1: Polisi hilang pisau gitu kan.
0: Oke. Baik, Ibu Riza, mungkin ada untuk fokus saat ini ya. Kalau dilihat Pesisir Selatan ini untuk lalu lintasnya dibilang cukup aman ya, Bu ya. Tapi saat ini mungkin ada isu-isu yang mungkin masih harus jadi PR nih, Bu, bagi Satlantas. Bu Riza?
2: Ya, mungkin yang masih agak itu ya, balap liar kan masih.
0: Balap liar.
2: Masih, ya meskipun udah mulai berkurang sejak SPBU kan salah satu titik itu tadi ya, lokasi balap liar sekarang. Sudah mulai berkurang, syukur, alhamdulillah kita ucapkan. Mari kami himbau kepada remaja sepesisir selatan ini, lakukanlah pekerjaan atau kegiatan yang bersifat positif. Itu semua kan untuk keberhasilan mereka juga, untuk masa depan mereka. Jika saja nanti terjatuh atau apalah dalam saat melakukan balap liar tersebut, masa depan pun tidak cerah kembali. Mari kita himbau kepada remaja, pelajar maupun yang ikut serta dalam balap liar tersebut, kurangi dan janganlah lakukan untuk keselamatan kita bersama. Terima kasih. Baik, saya hanya ingin menghimbau seperti itu.
0: Baik, Ibu. Pak Riki, ada tambahan Pak Riki?
1: Yang jelas terkait balap liar ya, itu Bapak Kapolres Pesisir Selatan menjadi prioritas juga di bidang lalu lintas melalui Kasat Lantas. Makanya upaya yang kita lakukan berkolaborasi dengan pihak wali negarinya juga untuk memberikan menghimbau lah keponakan ya, familinya untuk tidak balap-balapan. Kemudian ketika ada informasi itu, beritahu kami. Pasti kami istilahnya selalu standby gitu kan untuk panggilan itu. Yang jelas rutinitas itu setiap hari loh lalu lintas itu. Setiap hari ada namanya patroli blue light. Ini patroli blue light itu kan lampu biru tuh. Gitu ya, blue light istilahnya. Itu mengantisipasi balap liar tadi. Enggak hitung malamnya, Kak. Mau malam Minggu, malam Senin,
2: setiap hari.
1: Setiap malam. Itu Polantas Pesisir Selatan yang mungkin jangkauannya 4 jurai bayang ya. Nanti protes pula si laut. Ke daerah kami enggak ada kok, Pak. Kira seperti itu. Jadi yang terdekat gitu ya. Setidaknya seiring efisiensi lah. Jadi dilakukan upaya-upaya itu, dan alhamdulillah mungkin kalaupun ada gitu ya, sedikit lah yang namanya pelanggaran kejahatan seperti kata pakar gitu kan, selagi masih ada kehidupan pasti ada pelanggaran dan kejahatan gitu. Itu kuncinya.
0: Berikutnya Pak, selain balap liar apa lagi nih Pak yang menjadi fokus saat ini nih Pak di Satlantas?
1: Kami di samping tugas di jalanan, tentunya polisi lalu lintas itu kan juga mengemban tugas pokok education, education pendidikan lalu lintas. Nah, pendidikan lalu lintas itu yang diawaki itu oleh unit Kamsel tadi. Unit Kamsel Satlantas itu mulai dari pendidikan usia dini, programnya Polsanak, polisi sahabat anak. Nah, mulai dari TK PAUD itu kita masuk, kita berikan edukasi lalu lintas sesuai dosis mereka, gitu kan? Seperti cara aman ke sekolah, gimana sih nak? Kalian itu ke sekolah supaya cara aman
0: seperti apa?
1: Kalau anak-anak Pak Polisi ke sekolahnya berjalan kaki, berjalannya di mana? Tentunya berjalannya di trotoar, gitu kan? Yeah. Cara aman ke sekolah dan berjalannya di sebelah kiri, jangan sesekali menginjak jalan hitam. Nah, itu dosis mereka baru. Nah, kalau nanti ketabrak, kemudian bagaimana sih nak? Nah, kalian nanti menyeberang jalan. Nah, kalian menyeberang jalan jangan upayakan sendiri. Artinya jangan sendiri, upayakan ada bantuan dari orang yang lebih besar. Kemudian juga titik, kita beri pengetahuan tentang titik buta, gitu ya. Menyeberang di belakang kendaraan yang lagi parkir. Nah, itu pengetahuan yang paling kita harus berikan kepada anak-anak. Nah, jangan sekali-sekali anak-anakku nanti menyeberangnya di belakang kendaraan yang parkir. Kenapa? Karena kan sifat anak-anak gini, kalau nyebrang tuh dia bukan pelan, ketok langsung lari kan gitu ya. Itu anak-anak begitu. Nah, ketika dia langsung lari, kendaraan di depan nggak di apa di arah
0: berlawanan
1: kendaraan pasti nggak lihat. Nah, itu yang sering kita sampaikan. Itu tingkat dosisnya anak-anak. Kemudian kepada meningkat lagi SMP dan SMP ya. SMP kita himbau, kita himbau karena bagaimanapun umurmu belum cukup untuk berkendara, ya kan? Sekarang kan banyak alasan tuh, tubuhnya udah besar, tubuhnya udah besar, anak mamanya sibuk. Nah, kami juga tidak letter lag dengan aturan itu, tidak terlalu kaku gitu ya. Nah, harapan kami satu, jika pun memaksakan, ya. Minimal Anda memakai properti keselamatan dalam berkendara, yaitunya pakai helm dong.
0: Itu udah minimal ya Pak.
1: Iya minimal, bukan untuk kami, untuk rencana besar masa depanmu. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian juga upaya-upaya yang kita lakukan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas tadi. Setidaknya mereka-mereka itu menjadi corong sosialisasi kita. Demikian kakak.
0: Baik. Ya, ini berkaitan juga tadi yang berkendara di bawah umur tadi ya Pak ya. Nah, kalau pakai kendaraan sepeda motor ya harus pakai helm. Nah, kalau yang pakai sepeda listrik ya Pak, seperti kita singgung tadi gimana ya Pak?
1: Sepeda listrik. Sepeda listrik ini secara operasional kita sepertinya kita ngeri lah ngelihat anak. Cuman mungkin kita dari lalu lintas sekadar menghimbau atau bagaimana sepeda listrik ini tidak beroperasi di jalan arteri lah.

0: Transportation, ya. Yeah. Artinya transportasi ramah lingkungan, menghindari polusi udara gitu ya. Namun secara operasionalnya mengkhawatirkan kita, bahkan orang tua. Kenapa? Karena anak-anak ini kecepatannya tinggi tapi bunyinya gak ada gitu. Sempat saya berpikir, atau perlu nih pada listrik ini kita kasih giring-giring di belakang, bunyinya sehingga dia kecepatannya tetap berbunyi. Artinya bunyian itu kan memberi sensor kepada pengendara lain
1: tahu gitu. Keberadaannya ya, Pak ya.
0: Gitu-gitu ya Kak Karisa. Ini kadang-kadang kayak hantu gitu kan.
1: Tiba-tiba muncul aja. Oke, mungkin bisa juga pakai helm kali ya Pak ya, sepeda listrik.
0: Sebetulnya bukan hanya sepeda listrik aja. Bersepeda pun kita disarankan pakai helm. Apalagi sepeda listrik itu kecepatannya tinggi gitu ya. Cukup ya kadang 30 km per jam itu udah cepat loh. Kemudian kalau jatuhnya pasti ke aspal, ya kan?
2: Ya Kak Riza.
0: Kira-kira aspal itu mau siang mau malam pasti keras ya.
1: Pasti keras.
0: Ada lunak gitu.
1: Baik, ya itu perlu diingat ya Pak ya.
0: Perlu diingat
1: ya, jatuhnya kemana ke aspal.
0: Yang jelas jatuh di aspal itu tidak seindah jatuh cinta kata orang.
1: Gitu. Baik Bapak, berikutnya untuk orang tua nih Pak yang kan sekarang udah semester memulai sekolah ya Pak ya. Udah banyak juga nih anak bersekolah. Ini batas gonceng sepeda motor ini berapa nih Pak kalau untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengantar anak sekolah? Riza, silakan.
3: Baik.
1: Sebenarnya bawah komplek nanti.
3: Iya. Sebenarnya kalau mengenai muatan sepeda motor, sama-sama kita semua udah mengetahui yang namanya sepeda motor bergoncengan tidak boleh lebih dari dua, yaitu pengemudi dan penumpang satu. Kalau udah bertiga itu sudah tidak bisa, sudah tidak boleh sebenarnya. Makanya kami terus menghimbau kalau sepeda motor itu jangan sampai berboncengan 3, 4 karena buru-buru atau gak sempat. Ya namanya anak sekolah ya, itu memang kewajiban para orang tua. Antarlah anaknya dulu, jaga keselamatan. Apabila udah bergoncengan lebih dari satu, itu sebenarnya sudah bisa kami tindak. Tapi karena
1: kemanusiaan tadi
3: dan kami sudah memberi peringatan pertama, kedua, ketiga, kalau sudah terlalu sering, kami akan melakukan penindakan kami kepada masyarakat, kepada orang tua atau siapa aja, kami tidak akan memandang. Karena itu sudah melewati batas itu.
1: Baik. Dan ini bonceng harus pakai helm ya Pak ya? Harus pakai helm.
3: Melengkapi.
0: Aturannya begitu ya.
1: Harus
0: pakai helm. Yang penting kewajiban kita mengingatkan. Mudah-mudahan sering diingatkan, masyarakat menyadari hendaknya. Nah seperti yang Kakak bilang tadi, sekarang mau masuk ajaran baru. Dulu pernah kita gaungkan namanya gerakan ayah hebat, gitu kan? Gerakan ayah hebat antar anak ke sekolah. Karena dengan rutinitas ayah ngantar anak ke sekolah, secara persentasenya menurunkan angka penggunaan sepeda motor oleh anak, gitu kan? Dan mungkin efeknya membuat ikatan batin ayah dan anak itu semakin mesra gitu ya. Mereka betul-betul mendapatkan rasa kasih sayang sepenuhnya yang maksimal gitu ya. Jadi bisalah anak sama ayahnya cerita di atas motor. Sehingga dan itu juga membuat psikologis anak semakin baik saya pikir ya. Sehingga apapun persoalan yang tadi dia bisa bercerita. Dan juga kami polisi lalu lintas ke sekolah pun juga selalu mengingatkan apapun persoalan anak juga ceritakan kepada kami. Ya, dan itu pernah suatu ketika

0: Kan setelah pembinaan upacara tuh, nah, kita sampaikan polisi itu adalah sosok pelindungmu nak. Apapun persoalanmu, mau di rumah mau di sekolah, polisi siap jadi supermanmu, gitu ya, melindungimu. Anak-anak kan jadi sosok seperti itu. Nah setelah upacara apa? Saya ditemui secara pribadi
1: oleh anak-anak ya Pak.
0: Oleh anak, anak itu masih di halaman tempat upacara. Pak polisi, apa nak? Mama dan papa di rumah berkelahi terus. Artinya mereka itu udah penuh mau cerita sama siapa lagi. Nah ada momennya polisi itu kan. Setidaknya kami dari polisi mendapatkan informasi lebih dini lah terkait persoalan. Nah ini yang kita bangun dengan masyarakat dengan konsep tadi keselamatan untuk kemanusiaan tadi.
1: Ya, menarik juga nih Pak ya. Dilapor masalah rumah tangga nih oleh anak-anak. Itu gimana nih Pak? Masuknya gimana nih dari Satlata sendiri?
0: Karena masuknya itu bagaimana mereka tuh harus kita gambarkan polisi itu adalah sosok seperti supermannya anak-anak gitu.
1: Superhero tadi.
0: Ya, superhero tadi. Bahwa polisi itu menjadi memang betul sosok pelindung, sosok bercerita. Ketika tidak ada lagi tempat bercerita. Ya. Sekarang itu kan kan banyak ya. Ada kasus kekerasan rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual gitu ya terhadap anak itu SMA ke bawah ya. Mereka kadang-kadang tidak tahu harus melapor kepada siapa. Kalau polisi tidak menawarkan hal seperti tadi, apalagi jauh dari lingkungan polisi sering masuk sekolah kan. Mereka itu pasti membayangkan polisi itu adalah sosok yang paling kasar, paling menakutkan. Nah dengan masuk ke sekolah sering, mereka sebetulnya tahu. Dan juga ada pernah tingkat SMA. Nah, kami selalu begitu kan, lihat anak ini. Anak ini kan berbenong. Ini sama Kak Riza nih. Kami datangi. Nak, kenapa Kak? Kenapa kamu berbenong? Sepertinya kamu ada masalah. Iya Pak. Cerita sama kami. Kalau ada rasa takut, kami adalah pelindungmu sejati. Kami abangmu, gak perlu kamu takut. Lama dia bermenung, habis itu dia cerita. Katanya, Pak, saya sekarang tinggal sama nenek. Kenapa tidak sama mama? Dulu saya tinggal sama mama. Tapi dengan papa tiri. Dengan papa tiri. Terus kenapa tidak lagi? Jadi ketika mamanya hamil, ya, dia digodain sama ayah tirinya. Digodain, dicet terus. Mau gak pacaran sama papa? Kan bahaya tuh. Sangat bahaya. Jadi selama ini dia gak ada cerita yang lain. Karena kita buka ruang seperti ini, dia cerita. Sekarang dia tinggal sama nenek katanya. Nah pesan bapak, kamu belajar yang rajin ya, tamatkan sekolahmu. Nanti ada apa-apanya, ini nomor telepon kami. Hubungi, gak perlu takut. Apapun persoalanmu, di luar ini pun lapor ke kita. Jadi betul-betul menjadi sosok polisi yang ya menjadi idola lah kira-kira seperti
1: mengayomi
0: itu. Mengayomi tadi. Dan mungkin si anak tadi bingung saya mau lapor ke mana. Dan pada saat itu dia lapor sama ibunya, sama mamanya. Ma, saya diginiin loh. Nih. Ayah chat.
1: Tidak pantas ya.
0: Tidak pantas gitu kan. Malah mamanya enggak terima. Nah, mungkin mindset saya berpikir kalau mamanya marah sama papanya, mungkin nanti dicirain. Kan ada gitu persoalan rumah tangga. Jadi gak apa-apa lah anak dimarahin. Jadi saya bilang udah tepat itu. Mungkin banyak yang perlu dipikirkan oleh mamamu. Keberlangsungan hidupnya mungkin. Nah, sekarang tinggal sama neneknya. Nah hal-hal seperti ini, himbauan kita juga nih terkait. Kan di luar lalu lintas itu. Kalau ada hal-hal seperti itu, masyarakat lingkungan, tolong perhatikan. kita perhatikan kita, kita bantu kita. Nah, jadi jika kita bantu kita, kita perhatikan kita setengah seluruh masyarakat, saya yakin wanita, anak-anak itu setidaknya terbebas lah dari persoalan kekerasan, kekerasan pada anak tadi. Itu pengalaman kita sebagai polisi lalu lintas.
1: Berarti tidak hanya masalah lalu lintas ya Pak
0: iya,
1: ya, lalu lintas, tapi ya masalah yang berhubungan dengan kemanusiaan.
0: Kemanusiaan tadi
1: juga di, insya Allah bisa diatasi ya Pak ya, oleh Satlantas Polres Pesisir Selatan. Baik Bapak, sepertinya kita cukupkan dulu. Cukup, ya. Dan juga Ibu Riza, terima kasih atas waktunya. Mungkin sebagai penutup ada juga nih Pak himbauannya pada masyarakat, silakan.
0: Atau Ibu Riza. Kalau kita dari Satuan Lalu Lintas, satu aja, keselamatan untuk kemanusiaan. Utamakan keselamatan daripada kecepatan, karena keluargamu menunggu di senyuman di rumah. Kullu nafsin zaiqatul maut, ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Harapan kami matinya jangan mati sia-sia di jalan raya.
1: Mati yang nyaman ya Pak. Ya.
0: Masya Allah.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak, Bapak Ibtu Riki, Bapak Ibu Aibda Riza Arbi Martah ya sudah hadir bersama kita. Meluangkan waktunya di dalam gawang Pak Asis. Ya. Sukses Bapak dan Ibu dengan kegiatannya.
0: Masya Allah, amin.
1: Dan juga kita ucapkan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan dan menyaksikan kita dalam gawang Pak Asis ya bersama Satlantas Polres Pesisir Selatan di edisi kali ini Senin 20 Juli 2020. Dan kita tutup dulu sahabat kebersamaan kita, nantikan RRI Pro 1 Padang di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Del Febri, tim yang bertugas pamit undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gak terasa ya.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Permohonan yang dimintakan kepada intelijen kejaksaan, namun jika terjadi adanya penyimpangan atau apapun seperti korupsi, maka nanti ada lagi bidang kejaksaan yang bakal mengatur bagaimana penanganan tindak pidana korupsi tersebut. Dan juga seperti yang dikatakan Bang Heru, kalau misalnya korupsi itu bukan merupakan kewajiban satu instansi saja yang bertanggung jawab untuk mengamankan negara dari korupsi. Mm-hmm. Itu kan dari diri yang harus menjadi poin utama, itu tuh terjadi, itu tuh bertekad dari diri kita sendiri bahwa kita harus menghindari perbuatan tersebut dan dari keluarga apalagi gitu.
2: Oke, terima kasih Kak Fani. Bang Heru silakan.
3: Untuk closing statement-nya, tadi sudah dijelaskan sama Randa dan Fani juga. Saya cuma menambahkan terkait dengan di kejaksaan ini ada banyak bidang, Kak. Uh-huh. Ada bidang pidum, itsus, pidana umum, pidana khusus, barang bukti, intelijen, ada pembinaan. Nah, bidang-bidang tersebut berkolaborasi nantinya. Terus untuk teman-teman yang mau jadi jaksa nanti, khusus jaksa ya, jaksa itu harus dari S1 hukum. Mm-hmm. Nah kalau misalnya teman-teman berminat, nanti tolong mohon ditunggu untuk pengumuman pembukaan CPNS ya. Untuk tes CPNS-nya seperti PNS biasa, tapi tolong dipersiapkan, yang benar-benar mau jadi jaksa tolong persiapkan diri kalian.
2: Oke, baik. Terima kasih sekali untuk Bang Randa, Bang Kavani dan juga Bang Heru ya, atas diskusi kita untuk pagi, udah siang ya sekarang ini ya, di Jaksa Menyapa. Ini dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Selamat kembali beraktivitas Kakak dan Abang ya. Kita tuntaskan program Jaksa Menyapa untuk hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rosa itu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada ya, tuntas tadi sudah kita dengarkan bersama dialog interaktif Jaksa Menyapa. Dan kita langsung ke Pro 3 RRI ya, untuk mengikuti dinamika olahraga untuk siang hari ini. Untuk kita semuanya, selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nur Riansyah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidades, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuat. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering to Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last!
2: Timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
4: Bueno, todavía masih mirando un poco.
3: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
2: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulanisari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional. Memang kita harus kita angkat, Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Di Supri ya namanya. Oh,
4: Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, persiapan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukup lah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus, bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim, sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi, namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race.
4: Balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini, yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun, saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor satu dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor satu dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya, diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Dan semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi keunggulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Roseta kanal informasi dan inspirasi. Ada sendiri lagi dari Noah ya, tapi Anda gak sendirian karena ada Lydia nemenin Anda semuanya dengan lagu-lagu, hiburan yang lainnya juga, informasi pastinya ya, sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Itu kalau Lydia nemenin, tapi kalau per satu nanti sampai pukul 00 ya di pergantian hari nanti. Menemani aktivitas Anda semua ya di hari pertama di minggu ini, hari Senin. Udah seminggu ya, udah seminggu nih adik-adik sekolah sudah kembali masuk ke kelas, belajar, bertemu dengan teman-teman, suasana baru, guru baru. Mudah-mudahan makin semangat ya, makin semangat, semakin giat belajar dan mendapatkan nilai dan hasil yang memuaskan. Wah, di Sudirman ini cuacanya agak sedikit ya berawan ya. Udah hujan hampir tiap hari ya di Padang ya. Aduh, baru jadi masyarakat Padang lagi nih. Jadi kayaknya memang dari kemarin itu udah hujan, kemarin lagi hujan ya. Sekarang gak tahu nih bakal hujan apa enggak. Kita lihat aja ya nanti pendengar. Oke, untuk yang beraktivitas di siang hari ini, bentar lagi juga udah mau masuk makan siang ya. Udah kepikiran mau makan apa? Mau menu apa? Ya bawa bekal, tinggal makan bekal. Wih, seru-seru. Oke deh, untuk kenal semuanya pendengar ya, masih dilanjutkan sama lagu-lagu yang ada. Untuk kenal semuanya seperti yang satu ini, Judika. Bukan dia, bukan itu lagunya. Bukan dia tapi aku.

0: gitu aja kalah. Lama banget sih. Ya bunda, kan ada lagi nonton dikit lagi bun.
1: Nonton ini aja ya dek. Di film tadi kan ada peringatan batas usia. Kan ade masih kecil.
0: Tapi filmnya kan gak pacar-pacaran bun.
1: Ya tetap aja sayang, filmnya itu gak cocok buat kamu.
0: Ya bunda sih telat ngelahirin ade.
2: Dan pengawasan orang tua sangat penting. Jadikan rumah sebagai tempat pendidikan pertama untuk anak.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan

0: grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Duh, lagu lama yang sampai sekarang masih bisa diikutin lirik-liriknya ya. Lagu Vera, Takut. Ini jadi soundtrack kehidupan juga nih bagi gen apa ini? Gen milenial nih sepertinya ya. Gen milenial mau ke Gen Z sih ya. Oke deh, pendengar. Ya masih mengantuk karena vibe semalam itu tidurnya mungkin udah habis subuh ya, karena memang pertandingannya menarik sekali antara Spanyol dan Argentina semalam ya, di sempat ke apa sih namanya babak tambahan juga karena emang skornya masih 0-0. Ah, keren sekali penampilannya semalam, dini hari ya. Akhirnya Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Oke deh, untuk Anda juga informasi masih dari laga Piala Dunia ya, pendengar. Di timnas Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan dua pencapaian sekaligus ya, yang bersejarah pastinya. Catatan 38 laga di Piala Dunia 2026 tanpa merasakan kekalahan, ini membuat Spanyol menjadi gelar Raja Eropa dan Dunia. Ya, gelar juara yang diraih Spanyol ini setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026, dan kemenangan ini sekaligus memastikan pasukan Luis de la Fuente itu mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Spanyol kini membukukan 38 pertandingan berturut-turut tanpa menelan kekalahan. Ya, catatan itu menjadi rekor baru bagi tim nasional Eropa dalam sejarah sepak bola internasional putra. Selama periode ini, La Roja mampu melewati sejumlah pertandingan menghadapi lawan-lawan kuat. Ya, konsistensi dalam meraih kemenangan dan minimnya hasil imbang menjadi bukti stabilitas performa Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Gak lepas ya, ini dari tangan dingin pelatih Spanyol Luis de la Fuente, dipercaya menangani Spanyol, dan dia juga sukses membangun generasi baru yang mampu mengembalikan Spanyol ke jajaran elit sepak bola dunia. Sekali lagi congratulations from Spanyol ya, dari para penggemar ya, para penggemar lama dan para penggemar baru yang memang suka ya sama penampilan-penampilan dari pemain timnas Spanyol itu.

0: Pendengar, sebanyak 54 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat akan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan mulai 1 hingga 18 Agustus 2026. Para peserta yang telah lolos seleksi akan mendapatkan pembekalan untuk mempersiapkan pelaksanaan tugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pola bidang ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Doni Rahma Saputra di Padang mengatakan, pemusatan pendidikan menjadi tahapan lanjutan bagi calon paskibraka yang telah lolos seleksi. Peserta akan mendapatkan pembekalan pengetahuan kepaskibrakaan, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain pembekalan materi, peserta juga akan mengikuti latihan untuk memantapkan kemampuan baris berbaris sebagai bagian dari persiapan menjalankan tugas. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan, kekompakan, dan kesiapan peserta selama pelaksanaan upacara. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selanjutnya kita ikuti program Maksi, makan siang bersama teman sejati.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke deh, selamat.
4: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi.

0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah.
1: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
0: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati'l 'ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
0: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wahal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى.
0: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa."

Sungguh, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: ذِكْرِي.
1: Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

0: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa.
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?

Dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."

0: dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
1: Linuriyaka min ayatina al-kubra.
0: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi shrah li sadri.
0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku.
1: Wa yassir li amri.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: Wahlul 'uqdatam min lisani.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
1: Yafqahu qawli.
0: Agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waj'alni waziran min ahli.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
1: Harun akhi.
0: Yaitu Harun, saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Wa ashrikhu fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
1: Kay nusabbihaka kathira.
0: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
1: Wa nadhkuraka kathira.
0: Dan banyak mengingatmu.
1: Innaka kunta bina basira.
0: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa.
1: Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra.
0: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: Idh auhayna ila ummika ma yuha.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
1: إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ

0: yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku.
1: Idhhab anta wa akhuka biayati wa la taniya fi dhikri.
0: Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
1: Idhhaba ila Fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
0: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
1: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
0: Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

0: ada.
1: Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun, dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya.
1: Qala faman rabbukuma ya Musa?
0: Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?
1: Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
0: Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.
1: Qala fama balul qurunil ula.
0: Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?
1: Qala ilmuha inda rabbi fi kitab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Bagaimana ada sebuah riwayat menjelaskan seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, di Madinah ini ada seorang wanita yang tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah juga berhenti bersedekah dan berpuasa. Sholat malam dan berpuasa. Setiap malam sholat malam, setiap hari isinya harinya puasa. Tapi lisannya tajam, menyakiti tetangganya. Dan menjauhi tiga sifat yang buruk yang Nabi SAW benci tadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sebagai seorang muslim, kita memiliki sebuah ciri khas. Yaitu karakter yang baik, akhlak yang mulia. Santun, ramah, dermawan, pemaaf, semua hal-hal yang baik. Itu harusnya menjadi perangai setiap muslim dan muslimah. Menjadi prinsip hidup mereka. Dan bawaan dalam keseharian. Apakah itu dalam berinteraksi dengan orang-orang terdekat. Misalnya kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, saudara, kerabat secara umum. Dan orang-orang terdekat misalnya tetangga yang dekat dengan rumah kita. Teman-teman di kantor. Semua itu kita akan gunakan perangai-perangai ini. Dan begitu juga dengan orang-orang yang baru kita kenal. Semuanya akan terbawa. Kalau orang-orang terdekat saja, kita bisa menjadikan atau mempraktikkan akhlak-akhlak yang mulia ini, maka tentu orang-orang yang jauh lebih mudah untuk kita praktikkan. Dan hadis yang terakhir yang sudah kita bacakan adalah hadis nomor 630. Saya kembali mengingatkan, yaitu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. Artinya, Rasulullah SAW bukan orang yang berperilaku buruk dan bukan juga orang yang suka berkata buruk. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi maksudnya sosok muslim yang paling layak untuk menjadi suami, menjadi istri, menjadi sahabat, menjadi partner bisnis, menjadi tetangga, ya, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini jadi tolok ukurnya. Bahkan memilih pasangan pun adalah dikhususkan akhlak. Kata Nabi SAW kepada para wanita dan walinya, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, ya, fazawiju, nikahkan dia, terima lamarannya. Jadi ini tolak ukurnya, bukan tampannya, bukan kekayaannya, seperti itu. Ya. Dan agama ini adalah agama akhlak, agama perilaku yang baik, santunan, keramahan. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammi makarimal akhlak. Aku diutus memang untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Itu tujuan utama agama. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian, Anda ya, memiliki penampilan sebagai seorang muslim, nama Anda pun nama muslim, Anda pun hidup di lingkungan muslim, tapi Anda tidak memiliki akhlak, Anda tidak santun, alias kasar lah ya, emosional, ya, tidak pernah memaafkan, suka balas dendam. Semua ini berarti Anda belum menjadi seorang muslim. Karena tolok ukur muslim itu baik, baik adalah ya dari agamanya, dari akhlaknya. Baik agamanya dari akhlaknya. Kita sudah sempat menyinggung pada pertemuan yang lalu, bagaimana ada sebuah riwayat menjelaskan seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, di Madinah ini ada seorang wanita yang tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah juga berhenti bersedekah dan berpuasa. Berpuasa, sholat malam dan berpuasa. Setiap malam sholat malam, setiap hari isinya harinya puasa. Tapi lisannya tajam, menyakiti tetangganya. Kata Nabi SAW, apa? La khaira fiha, hiya finnar. Enggak ada kebaikannya wanita itu, dia pasti masuk neraka. Dan kata orang yang sama, ya Rasulullah, di Madinah ada seorang wanita. Biasa aja sebenarnya ibadahnya. Jadi standar lah gitu kan. Tapi dia selalu baik dan santun sama orang. Kata Nabi SAW, al khaira fiha, wa hiya fil jannah. Kebaikan ada padanya dan dia masuk dalam surga. Au kama qala Nabi SAW. Jadi seperti itu tolok ukurnya. Pada siang ini insyaAllah semoga Allah SWT berkahi waktunya.

timbangan hamba mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Jadi subhanallah, akhlak yang baik adalah amal saleh yang paling berat timbangannya hari kiamat. Anda bisa bayangkan, berarti menjadi tolok ukur baiknya sosok muslim itu dari akhlaknya. Baiknya seseorang justru dari akhlaknya. Dan sungguhnya Allah itu membenci orang yang keji dan suka berkata kotor. Jadi bukan ciri seorang muslim. Emosional, marah-marah, keluarkan kotor, tutur kata yang kotor, kasar, keras, sama sekali. Anda harus cuci tangan dari semua itu. Mulai hari ini, mulai siang ini, Anda harus menjadi sosok yang selalu senyum, selalu ramah, selalu sopan, santun, pemaaf, dermawan, jujur, amanah, tanggung jawab, semua itu. Dan semua itu punya keutamaan. Ada fadilahnya. Anda akan dapat pahala sisi Allah SWT. Gabungannya semua dikenal dengan akhlak yang baik. Dan itulah yang paling berat ditimbangkan amal pada hari kiamat nanti. Itu luar biasa itu. Ya. Maka kalau ada orang, sekali lagi, penampilannya sudah muslim, namanya muslim, tapi bobrok sikapnya, suka berkata kasar, emosional, semuanya dibalas dengan dendam. Di masa sekarang seperti di media, dia diserang, dia serang lagi. Dicari kesalahannya, dia cari kesalahan orang lain. Ini yang sedang menyerang dan mencari kesalahannya adalah orang yang salah dan bodoh. Dia pun ikut-ikutan bodoh. Kenapa? Kenapa Anda tidak menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia? Kontrol emosi Anda. Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji Anda dengan orang-orang yang mengganggu Anda itu. Tunjukkan respon yang positif. Tidak usah emosional. Kalau Anda salah, Anda perbaikin. Alhamdulillah Allah ingatkan melalui orang ini. Daripada hari kiamat Allah hisab, daripada disiksa di kuburan. Alhamdulillah, tidak usah balas. Perbaikin saja, taubat kepada Allah, perbaikin. Atau kalau Anda benar, Allah pasti bela. Inna Allah yudafi anil ladina amanu, kata Allah SWT dalam Al-Quran. Allah itu membela orang-orang beriman. Allah punya cara. Dan cara Allah itu sangat cantik dan indah. Rapi. Ya, dan tepat sasaran. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang membalaskan buat Anda, aman. Anda tinggal duduk manis, tinggal beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan semua serangan-serangan orang itu justru sebagai ajang Anda mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai ajang Anda menambah poin-poin hasanah, pahala atau pahala Anda di timbangan amal pada hari kiamat nanti. Nabi SAW sering disakiti masa hidup beliau. Tapi beliau balas dengan akhlak yang mulia. Ya? Bagaimana Nabi SAW dicaci maki oleh tokoh-tokoh Quraisy? Tapi di saat mereka masuk Islam, mereka menyatakan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW sambut dengan senyum, dengan gembira. Umar bin Khattab pembenci Islam dulu. Tapi setelah masuk Islam, Nabi SAW sambut dengan mulia. Dan banyak orang seperti itu. Banyak sekali. Orang yang tadinya benci Islam, akhirnya menjadi suka. Ya. Sumamah bin Busar radhiyallahu anhu juga begitu. Kepala suku yang ada di sekitar Mekah. Ya. Yang mensuplai makanan ke Mekah. Tadinya benci sekali Nabi SAW, benci Islam. Tapi setelah masuk Islam, dia ubah semuanya. Dan akhirnya dia, Allah ubah pun rasa bencinya menjadi suka. Tidak usah khawatir. Jangan kita teman-teman yang habisi waktu untuk meng-counter gosipan orang, fitnahan orang. Habis umur kita untuk itu. Terus gimana caranya supaya tenang Ustaz? Minta kepada Allah SWT diberikan ketenangan hati. Tenang saja dalam menghadapi permasalahan. Karena Anda panik atau tenang, tetap masalah sudah terjadi kan? Anda sudah diserang, Anda sudah digibah, digunjing, Anda sudah difitnah. Udah, saya sudah katakan tadi, solusinya kalau Anda salah, Anda memohon ampun kepada Allah SWT, jadikan itu sebagai teguran dari Allah melalui orang itu. Nanti Allah punya cara memperbaiki nama Anda. Kalau Anda benar, tenang saja. Allah akan datangkan pertolongan dengan caranya. Dan cara Allah sekali lagi saya katakan indah sekali. Banyak yang berlalu dalam hidup saya seperti itu. Ternyata dengan kita hadapi dengan akhlak yang mulia, malah menjadi penyebab hidayahnya orang lain. Ya.
dan tidak mengganggu sama sekali kehidupan kita.

Nah, ini yang perlu digaris bawahi teman-teman sekalian. Baik, yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, akhlak mulia adalah amal yang paling mulia. Dia akan menjadi sesuatu yang paling berat di timbangan amal hari kiamat. Dan ini luar biasa. Bukan sholat, bukan puasa, bukan jihad. Tapi akhlak yang mulia. Pelajaran yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala justru membenci akhlak-akhlak, karakter, perangai yang buruk. Di sini diantara contohnya adalah yubghidul fahish. Ya. Allah membenci orang yang keji. Keji ini ringkas tapi maknanya luas. Ya. Matanya melotot, lisannya tajam, tangannya suka melayang. Emosional. Ini keji namanya. Keji. Orang jadi takut kalau dekat sama dia. Istrinya jadi takut. Suaminya jadi gak nyaman. Anak-anaknya jadi gak nyaman. Orang tuanya gak nyaman sama dia misalnya. Nah ini karena akhlaknya tidak baik. Pada saat di posisi suami dia tidak baik. Posisi istri dia tidak baik. Posisi anak dia tidak baik. Posisi orang tua tidak baik. Sahabat. Semua orang di sekitarnya tidak mau mendekat sama dia. Kecuali karena ada urusan penting saja. Setelah itu orang sudah tidak nyaman lagi. Ada orang subhanallah. Kita begitu ketemu. Rasanya tidak ingin berpisah. Karena nyamannya dia dalam berbicara. Santunnya dalam menyampaikan penjelasan. Gitu kan. Kita merasa nyaman dengan orang ini. Bersih, rapi. Jadi penampilannya indah. Tutur katanya indah, ya. Selalu ucapan lisannya juga indah, semuanya indah. Tatapan matanya syahdu, jangkauan sentuhan tangannya ramah, dermawan, suka membantu, minta memaafkan, mudah memaafkan orang, nggak ada balas dendam. Karena memang ada dalam kamus Islam itu balas dendam, emosional, selalu berpikir. Bagaimana bisa ya, mencelakakan orang lain. Iri dan hasad. Nah, dalam Islam semua itu. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman. Agar diselamatkan dari perbuatan keji ini. Dan juga kata Nabi SAW disini bazi. Bazi secara khusus lagi. Rincian daripada ya tadi fahish. Fahish maksud secara umum. Tadi sudah saya bilang, matanya melotot, tangannya memukul, lisannya tajam, semuanya perangainya gak nyaman orang dekatnya. Kalau badhi, khusus masalah lisan, suka berkata kotor. Di sini ada dua bagian ya. Bisa berkata kotor itu, diikuti dengan sikap emosionalnya, dengan marah-marah, terus kemudian lisannya mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Semua nama-nama binatang di binatang sudah biasa digunakan. Bahkan digunakan dengan pasangan hidupnya sendiri. Ini buruk sekali. Bagaimana bisa ada seorang suami menghina istrinya menyebutkan dengan nama hewan? Bagaimana seorang istri menyebut suaminya dengan nama hewan? Allah ciptakan manusia sempurna, terus dipanggil dengan nama hewan. Panggil anaknya dengan nama hewan. Selalu kalau ngomong matanya melotot. Subhanallah, nampak dari wajah ya. Orang yang biasa emosional itu nampak dari wajahnya. Semuanya serba berkerut. Semuanya serba tegang. Otot-ototnya tegang. Kelihatan jauh lebih tua. Ya begitu. Tapi kalau orang yang tenang, dewasa, bijaksana. Kadang-kadang kita lihat orang ini kok lebih muda dari umurnya ya. Ya mungkin dia umurnya sudah 60 tahun tapi nampaknya oh enggak masih kayak 40 tahun. Mungkin dia 40 tahun oh masih kayak 30 tahun. Lebih muda kelihatan. Kenapa? Memang tidak emosional. Karena gini, Anda menghadapi masalah dengan emosional akan membuyarkan ide-ide Anda. Dan akan membuat juga Anda tidak nyaman. Karena Anda kadang-kadang tidak bisa kontrol sikap. Orang yang sedang berinteraksi juga tidak nyaman. Tapi di saat Anda hadapi dengan tenang, dengan bijaksana, toh sama mencari solusinya. Tapi pasti akan lebih mudah. Ingat selalu sabda Nabi SAW, ma nazala lino fi syain illa zala. Tidak ada sesuatu yang diliputi dengan kelembutan, ya, kecuali akan menghiasinya. O ma nuzi'a min syain illa syana. Dan tidak pernah diangkat dari sesuatu kecuali pasti akan merusaknya. Hadis nomor 632. Hadis kedua yang kita pelajari pada siang ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthi ma yudkhilun nasal jannah. Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an akthari ma yudkhilun nasan nar. Fa qala al-famu wal farju." Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Ini lagi hadis mulia. Ya.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjemahannya. Maaf, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taqwallah, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Dan beliau juga ditanya tentang perkara apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka. Maka beliau menyebutkan dua anggota tubuh. Beliau mengatakan mulut dan kemaluan. Ini luar biasa ini hadisnya ya. Ayo kita lebih nikmati teman-teman sekalian bagaimana penjelasannya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita. Dalam hadis ini Nabi SAW ditanya. Apa sih yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Maknanya adalah apa kira-kira yang umum nih semua orang bisa lakukan. Tapi pasti membawa atau memberikan tiket VIP ke surga. Maka Nabi SAW memberikan dua judul. Ya, yang di bawah judul ini banyak sekali tentunya hal-hal ini. Maksudnya judul kehidupan. Yang pertama, takwa Allah. Patuh kepada Allah. Dan yang kedua, husnul khuluq. Akhlak yang baik. Dan ditanya juga kepada Nabi SAW kira-kira. Apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam neraka? Nabi SAW sebutkan dua anggota tubuh yang merupakan sumber induk semua permasalahan. Mulut dan kemaluan. Faedah pertama dari hadis yang bisa kita ambil sekaligus kita jelaskan insyaAllah. Pentingnya seorang muslim peduli terhadap apa saja yang bisa memasukkan dia ke dalam surga merupakan target utama. Setiap muslim dan muslimah, setiap mukmin dan mukminah, dan ya, juga bagaimana dia selamatkan diri dari api neraka. Pentingnya seorang muslim dan muslimah mencari tahu tentang apa yang paling banyak, yang paling mudah menyelamatkan dia masuk ke dalam surga dan menyelamatkan dari api neraka. Ini penting, ini pelajaran pertama. Semua hidup kita sebagai seorang muslim dan muslimah sibuk untuk mencari apa saja amalan dalam keseharian selama ajal belum datang, Allah masih kasih kesempatan, umur, kesehatan, harta, semuanya ke surga. Dan semuanya menyelamatkan dari api neraka. Seperti itu. Ini target utama. Jangan pernah jadikan target wahai muslim dan muslimah selain surga. Bagaimana surga target utamanya? Gerbong ke belakangnya semuanya.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah, Lai. Boleh capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Aduh, Yom, berdua sakit nih, Yom.
5: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
4: Kartu BPJS gua kan hilang.
5: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
4: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
5: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
6: Loh, kok bingung?
5: Pak Dirut,
6: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
4: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
6: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
7: Cakep!
6: Pulangnya naik Kopaja.
7: Cakep!
6: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
7: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat Langkisau. Bersuarakan Eci Daniel menemani sahabat kali ini di edisi Senin 20 Juli 2026. Eci Daniel menghadirkan lagu-lagu teman kenangan dalam musisi musik istirahat siang. Siang hari ini sahabat, wilayah Kota Painan sudah diguyur hujan yang lebat sekali ya. Nah, cocok banget buat sahabat yang lagi beristirahat di rumah di siang hari ini untuk bergabung bersama Eci dan mungkin mendengarkan lagu-lagu nostalgia dalam musisi musik istirahat siang di nomor telepon 0823 7441 4591. Sahabat bisa bergabung via SMS, WhatsApp dan telepon untuk merequest lagu teman kenangan di siang hari ini dalam musisi bersama Eci Daniel.

Nah, sahabat Langkisau, kita ada informasi di mana mantan sekretaris daerah pesisir selatan yaitu Bapak Ade Hos Yerli Asril baru saja berpulang ke Ramatullah, yang beliau merupakan mantan sekda pesisir selatan sudah lama ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan kita doakan semoga beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya sahabat Langkisau, selamat siang ya untuk sahabat yang mendengarkan di frekuensi 91,2 dan juga yang mendengarkan secara konvensional di frekuensi 91,2. Kita sudah bisa kembali didengarkan di udara di radio konvensional ya, frekuensi 91,2 MHz.

0: Baik sahabat, kita angkat telepon berikut ini dari Arif. Halo, selamat siang Arif.
1: Siang kembali, Cidani, di mana kabarnya? Udah tuker nomor WhatsApp ya?
0: Iya, sudah dicek nomor WhatsApp, tapi nggak susah kan? Udah kita informasikan ya.
1: Iya, tadi pas aku mau telepon, ditengok nomornya udah ditukar katanya, baru dikonfirmasikan.
0: Iya. Tenang aja Arif, jadi kalau kita nggak akan ketinggalan Arif ya, karena nomor kita sudah diinformasikan juga nih berganti. Lagi di mana Arif?
1: Gimana?
0: Lagi di mana Arif?
1: Lagi di bukit sekarang nih, melihat pemandangan nih Ci.
0: Bukit mana nih? Bukit banyak.
1: Bukan bukit tinggi, tapi bukitnya ya tinggi juga.
0: Iya, makanya bukit-bukit banyak, bukit-bukit di wilayah kota pesisir selatan. Bukit mana nih?
1: Kalau di sini namanya, kalau di tempat aku nih, Bukit Pematang Panjang.
0: Bukit Pematang Panjang. Kalau di Kota Painan lagi hujan, di Bukit Pematang Panjang hujan nggak?
1: Baru reda nih kayaknya. Tadi cuma gerimis-gerimis saja, gerimis mengundang.
0: Wah, kalau di Kota Painan kita hujan lebat, deras nih Arif.
1: Barang hujan?
0: Sudah ya setengah jam lah hujannya deras gitu ya.
1: Gitu. Kalau ini sekarang nggak hujan, nyaman-nyaman
0: aja. Oke deh, suara kita terdengar jelas nggak di sana?
1: Jelas suaranya, seperti suara Eci Daniel yang biasanya.
0: Mantap. Boleh Arif mau request lagu apa hari ini?
1: Perdana nih.
0: Perdana. Pertama.
1: Kedua nih loh.
0: Boleh. Mau lagu apa?
1: Lagunya Tirai Sulam Emas itu bi.
0: Tirai.
1: Tirai Sulam Emas.
0: Tirai Sulam Emas. Dari siapa? Tirai Sulam Emas. Oke, satu lagi apa?
1: Ada di dari siapa itu kurang tahu aku.
0: Tirai Sulam Emas. Tunggu dicari dulu.
1: Kayak ini kalau Tirai Sulam Emas ya. Payung kuning pelaminan ku melihat engkau bertanding dua. Ya itu lagunya sih.
0: Tirai Sulam Emas dari Boy Sandi.
1: Iya, dari Boy Sandi.
0: Iya, dari Boy Sandi. Oke, ini berarti bukan Minang kan ya? Lagi yang
1: bukan Minang.
0: Bukan Minang kan?
1: Iya,
0: ya?
1: Bukan.
0: Takutnya nanti Boy Sandi yang Minangnya nanti. Oke, siap Arif. Satu lagi apa lagunya?
1: Satu lagi lagu jelas, pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja dari Kotak. Halo. Oke, siap Arif, silakan salam-salamnya.
1: Ya, salam-salamnya terutama untuk Eci, semoga selalu terkabar sehat dan selalu ceria sekali.
0: Amin.
1: Buat Pipi Pikri juga. Bulan.
0: Iya.
1: Untuk Bang Rio juga. Untuk Nada juga, Indi. Untuk Ain, Bunda Gamel, Ayah Ferdi, untuk Adit juga. Untuk semuanya ya, tanpa terkecuali Eci.
0: Oke Arif, nanti diputarkan lagunya dan ditunggu ya.
1: Iya Ci, ditungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif yang lagi di atas bukit. Ya, di atas bukit lagi berpetualang. Aduh ya, semoga sehat-sehat selalu ya buat Arif ya. Semangat terus untuk mencari uang ya, untuk berladang. Semoga hasilnya memuaskan ya ladangnya. Dan pastinya sahabat Langkisau di 0823 7441 4591. Kalau sahabat pakai WhatsApp ya, dan nomornya sudah sering bergabung di Langkisau FM, nah jadi jangan ragu, jangan khawatir, karena pasti tuh langsung aja cari nama radio Langkisau FM yang lama, nomornya tuh langsung ada pemberitahuan. Nah ya, bahwasannya sudah berganti nomor, langsung aja telepon ke sana. Nah kalau sahabat pengen bergabung di kalau sahabat pengen bergabung langsung saja ya, boleh SMS, WhatsApp ataupun telepon kita di sini. Langsung Eci Daniel hadirkan dulu untuk sahabat Langkisau, spesial buat Arif ada lagu Tirai Sulam Emas.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, kembali lagi bersuara kan Eci Daniel menemani sahabat dalam musisi musik istirahat siang. Sahabat ingin bergabung dengan lagu tembang kenangan yang bisa kami putarkan di sini melalui 0823 7441 4591, 0823 7441 4591. Boleh bergabung ya, telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp. Halo, selamat siang untuk sahabat yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan juga yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisa FM, website Radio Langkisa FM dan pesisirselatankap.go.id ataupun website radio streaming lainnya. Pak Oga, gimana kabarnya Pak Oga? Semoga sehat selalu. Jangan di kode-kode aja ke sini ya, langsung di telepon ya. Mau lagu apa Pak Oga? Nanti kita puterin.

0: Sahabat Langki, saya cuma mau sajikan informasi dulu satu. Dari monitoring kita melalui CCTV live monitoring Kabupaten Pesisir Selatan nih, sore hari ini hujan banget ya, hujan lebat di wilayah Kota Painan dan sekitaran, bahkan sampai ke batas kota. Jadi hati-hati ya yang melakukan perjalanan. Selamat siang Langki Saw FM. Selamat siang Pak Ogah, bagaimana kabarnya?
1: Baik.
0: Iya.
1: Hari
0: lomba. Hujan dong. Pak Ogah lagi di mana emangnya?
1: Lagi di Sago.
0: Lagi di Sago. Emang Sago enggak hujan?
1: Enggak, Sago enggak ada hujan dong.
0: Wah. Benar. Wah, di sini di Kota Painan kita hujannya deras sekali.
1: Ya, oh iya.
0: Waduh.
1: Kemarin
0: kayak gitu ya.
1: Iya ya. Emang hujan ini, Mbak.
0: Jadi di wilayah Sago sekarang enggak hujan nih.
1: Hmm?
0: Berarti di Sago enggak hujan ya?
1: Iya,
0: berarti cuma di Painan aja yang hujan nih, cukup lebat. Iya, Pak Ogah lagi ngapain siang hari ini?
1: Lagi waktu mau makan siang nih.
0: Mau jadi makan siang? Oh, apa tuh?
1: Ya. Lagu Mama.
0: Lagu Mama dari?
1: Edisi Litonga.
0: Edisi Litonga, oke siap. Satu.
1: Terima kasih, Nenek.
0: Iya, boleh. Salam-salamnya enggak?
1: Oh, salam-salamnya nanti aja lah. Sudah
0: mulai, oke deh, siap. Nanti Eci putarkan lagu Mama ya.
1: Ya, nomor barunya dicek
0: ya. Disimpan nomor barunya ya Pak Ogah ya.
1: Iya.
0: Oke, siap Pak Ogah, nanti ditunggu lagunya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabar dari Pak Ogah nih ya, yang ada di Sago. Kalau di Sago nggak hujan ya Ci, katanya gitu. Kalau sahabat Langkisau di wilayah lain mungkin ada yang di Bayang atau di Tarusan, hujan juga nggak di sana. Kalau dari CCTV live monitoring nih, bahkan di batas kota juga hujan nih sekarang ya. Di Pantai Carocok juga hujan, di kota kita, Kota Painan juga hujan. Tapi tentu saja ya sahabat Langkisau perlu diperhatikan, kalau lagi hujan-hujan begini, jangan lupa kalau bawa kendaraan khususnya roda 2, nah jangan lupa nyalakan lampu kendaraannya supaya kita aman berkendara. Karena cuaca Kota Painan tuh sekarang lagi gelap, terus banyak banget kabut-kabutnya. Jadi kalau sahabat mungkin matanya minus atau agak susah berkendara gitu ya, apalagi di wajah hujan, nah lebih baik nyalakan lampu kendaraan sepeda motornya supaya lebih aman lagi saat melakukan perjalanan. Dan jangan lupa pakai helm dan mantelnya ya.

Kalau mengutip dari perkiraan cuaca BMKG siang hari ini, sahabat Langkisau, cuaca hujan ini bakal menemani kita yang ada di wilayah Kota Painan hingga sore hari nanti. Namun malam katanya cerah berawan. Nah sahabat, tentunya ya melihat cuaca di wilayah Kota Painan yang belakangan itu sering hujan, anginnya cukup kencang gitu ya. Tapi kelembapannya tinggi, rasa panasnya itu hawa panasnya gerah banget. Nah ini membuat banyak sekali orang-orang di luar sana di wilayah Kota Painan yang mudah terjangkit penyakit-penyakit tidak menular. Kayak apa? Kayak flu, kayak demam begitu ya, influenza dan lain sebagainya, batuk apalagi. Nah jadi sahabat tetap diperhatikan kesehatannya di musim yang lagi galau-galau ini. Jangan lupa perbanyak minum air putih dan menambah multivitamin. Sahabat Langkisau, Eci Daniel hadirkan dulu lagu berikut ini ya. Nanti Pak Ogah tenang, lagunya kita putarin nanti. Lagu dari Emilia Contessa dulu Eci hadirkan untuk sahabat Langkisau.

0: tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio dan Kisal FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

jelang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
4: Biasa Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja Bu?
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong.
3: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja kan?
4: Bisa aja Ibu Ina ini kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan? Iya.
3: Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang Bu, tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya Bu.
3: Betul. Makanya Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari agar ASI-nya banyak.
4: Pasti Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya kembali hadir menemani sahabat di edisi Senin 20 Juli 2026 bersama saya Eci Daniel menghadirkan program Gawang Pasisir bersama OPD dan Forkopimda di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Sahabat Langkisau, selamat siang, dan tentunya di siang hari ini dalam Gawang Pasisir kita telah kehadiran KPPN, Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Kabupaten Pesisir Selatan, yang akan memberikan informasi kepada kita di siang hari ini. Sahabat Langkisau, tentunya selamat siang untuk yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz dan juga yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online, website Radio Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan kap.go.id, dan tentunya streaming website radio lainnya. Kali ini Ci Daniel akan bersama-sama narasumber kita, ya, sudah kedatangan narasumber di studio Langkisau FM. Kali ini kita kedatangan Bapak Denny Aditya sebagai seorang kepala seksi pencairan dana dan manajemen Satker dari KPPN Painan. Selamat pagi, siang ya Pak ya. Selamat siang Pak.
1: Selamat siang Mbak.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Walaupun hujan ya Pak ya.
1: Iya, tadi sedikit hujan pas mau kesini. Tapi alhamdulillah pas mau kesini sih udah inilah, reda.
0: Reda ya, alhamdulillah. Terima kasih waktunya Pak sudah hadir kesini.
1: Sama-sama, sudah diundang sama Langkisau FM.
0: Oke, selanjutnya bersama Pak Denny juga ada Bapak Vicky Sepri Erlangga. Selamat siang Pak.
2: Selamat siang Mbak.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih waktunya ya. Dan ada yang terakhir yang paling cantik ya, ada Kak Dea Irene Sienipar. Bagaimana kabarnya Kak?
3: Baik Mbak, terima kasih.
0: Oke, siang hari ini kita bersama KPPN Kabupaten Pesisir Selatan, sahabat Langkisau akan membahas tema realisasi APBN wilayah Kabupaten Pesisir Selatan hingga Juni 2026 ini. Ya Pak ya?
1: Ya benar.
0: Baik, langsung saja sahabat Langkisau kita akan mendengarkan bersama apa saja yang akan disampaikan oleh KPPN Pesisir Selatan bersama Pak Dini. Silakan Pak.
1: Oke, makasih Mbak. Yang pertama mungkin selamat siang kembali untuk seluruh pemirsa Langkisau FM. Mudah-mudahan di hari ini tetap semangat. Yang pertama tentunya sebelum kami masuk ke yang utama yaitu realisasi APBN, saya ingin kembali menginformasikan nih kepada para pemirsa Langkisau FM yang mungkin belum begitu mengetahui apa itu KPPN gitu ya. Jadi KPPN itu adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, satu unit instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang tugas pokoknya adalah menyalurkan APBN di wilayah kerjanya. Nah, untuk itu KPPN Painan ini melayani satuan kerja yang akan disalurkan APBN-nya. Jadi ada 34 satuan kerja dari 12 kementerian atau lembaga yang kita layani serta satu pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, dalam rangka penyaluran APBN tersebut tentunya kami mempunyai kewajiban, keharusan gitu ya, untuk menyampaikan realisasi APBN yang disalurkan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk seluruh kementerian atau lembaga yang instansi vertikalnya di sini serta juga untuk pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Ah, selanjutnya, nah ini yang utamanya berkaitan dengan tugas penyaluran tadi, maka kami menyampaikan kepada pemirsa Langkisau TV realisasi APBN sampai dengan semester 1 tahun 2026. Jadi dari 1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Yang pertama mungkin kami sampaikan dulu secara keseluruhan mengenai belanja negaranya. Jadi total pagu yang kita salurkan di Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2026 ini adalah 1,6 triliun. Ini mungkin angka globalnya aja ya. Nanti untuk persisnya karena banyak nih deretan angkanya. Ada sekitar 1,6 triliun itu di tahun 2026. Angka ini memang menurun di angka pagu tahun 2025. Kalau 2025 pagunya itu sekitar 1,8 triliun. penurunan ini tentunya karena ada di awal tahun ada beberapa efisiensi, juga ada pengalihan pagu yang tadinya di Kabupaten Pesisir Selatan mungkin masuk ke Padang dan sebagainya. Selanjutnya dari total pagu ini sudah kita salurkan sampai dengan semester 1 tahun 2026 ini sebesar 944 miliar rupiah atau 57,05% dari pagu DIPA atau alokasi anggaran di tahun 2026. Realisasi ini meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya, di mana di periode yang sama tahun sebelumnya itu di angka 50%, sementara di periode sekarang itu angkanya adalah 57,5% gitu. Artinya realisasi ini dilihat dari persentase ini semakin membaik. Itu secara global. Kemudian kita trace kembali ke komponen-komponennya. Jadi untuk belanja negara ini ada dua. Belanja yang satu adalah belanja pemerintah pusat, itu yang disalurkan ke kementerian lembaga. Yang kedua adalah transfer ke daerah. Nah, untuk belanja pemerintah pusat sendiri itu pagunya di tahun 2026 adalah sekitar 299 miliar rupiah. Ini menurun di tahun 2025 yaitu angkanya sekitar 344 miliar rupiah. Adapun realisasinya adalah sekitar untuk semester 1 ini sebesar 154,9 miliar rupiah atau 51,74%. Ini juga realisasinya meningkat kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya ini angkanya sekitar 50,47%. Nah, belanja pemerintah pusat ini ada tiga komponen di dalamnya. Ada belanja pegawai, itu yang kita gunakan untuk bayar gaji pegawai, bayar THR, ada lembur uang makan dan sebagainya. Ini angkanya di angka 53,38% untuk realisasinya. Terus untuk yang kedua ada belanja barang, ini ada di angka 45,95%. Dan yang terakhir untuk belanja modal, ini realisasinya semester 1 di angka 49,61%. Nah, itu untuk belanja pemerintah pusat. Ini yang kedua adalah untuk transfer ke daerah. Transfer ke daerah ini adalah dana yang kita salurkan ke pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Ini untuk pagunya di tahun 2026 ini adalah 1,3 triliun atau 1 triliun 305 miliar sekian. Untuk realisasinya ini semester 1 tahun 2026 ini ada di angka 789 miliar rupiah atau 58,23%. Ini angkanya sama juga, ini meningkat dibandingkan dengan realisasi di periode tahun 2025 pada angka 50,52%. Nah, untuk alokasi transfer ke daerah ini, kalau kita lihat rinciannya, ini ada berapa macam, ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana transfer khusus, dana alokasi khusus fisik, dan juga dana alokasi khusus non-fisik. Ini rata-rata mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mungkin nanti Mbak secara lebih rinci ini untuk dana transfer ke daerah, kalau mungkin ada waktu nanti bulan depan mungkin untuk khusus yang menangani transfer ke daerah juga mungkin akan menyampaikan informasi juga kepada masyarakat di sini, ini tidak sekarang. Itu mengenai penyampaian realisasi APBN di tahun di semester 1 tahun 2026. Selanjutnya tentu kita sebagai penyalur APBN ini tidak hanya menyalurkan gitu ya, tapi juga kita mendorong satuan kerja untuk melaksanakan anggarannya ini secara berkualitas gitu. Bagaimana kita mendorong satker untuk melaksanakan anggarannya ini secara berkualitas? Nah, ini di kami menyusun yang kita namakan sebagai indikator kinerja. Nah, indikator kinerja ini atau kalau kita namakan panjangnya adalah indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Nah, IKPA ini adalah satu indikator yang menilai apakah satuan kerja telah melaksanakan anggaran melaksanakan anggarannya secara berkualitas, dari mulai komponen perencanaan anggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Ini akan memotret baik apakah Satker ini melakukan pelaksanaan anggaran yang nantinya akan berefek kepada masyarakat, maupun menilai apakah Satker ini melaksanakan pelaksanaan anggarannya yang memudahkan kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, karena kami sebagai pengelola kas. Ketika kami mengelola kas, maka pengelolaan satuan-satuan kerja yang menerima penjualan dari kami juga harus turut membantu kami untuk mengefektifkan pengelolaan kas di kami gitu. Selain Satker tersebut juga harus berkontribusi lebih banyak terhadap pertumbuhan masyarakat gitu, dengan mempercepat realisasinya. Itu nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Piki, nanti ada komponen-komponennya yang kita nilai sebagai gambaran satuan kerja dalam melaksanakan anggarannya. Terus yang kedua, ini terkait dengan pengelolaan kas oleh satuan kerja atau oleh bendahara. Ini kami mendorong satuan kerja untuk melakukan pengelolaan kasnya secara digital, agar bisa lebih transparan juga akuntabel. Nah, ini mungkin yang ini nanti terkait dengan digitalisasi itu akan dijelaskan oleh Mbak Dea. Mungkin dari saya sementara sekian dulu, Mbak.
0: Oke, silakan. Terima kasih Pak Denny ya atas penjabarannya. Berarti kalau dilihat dari realisasi yang terjadi di semester awal 2026 ini, berarti meningkat begitu ya Pak ya, dibandingkan tahun lalu.
1: Ya,
0: dan ini merupakan, berarti kalau bisa dibilang, apa ini berarti hal yang baik berarti ya Pak untuk pengelola atau bagaimana?
1: Tentunya peningkatan realisasi itu adalah hal yang sangat baik. Itu salah satu indikator kinerja dari IKPA, juga salah satu komponennya adalah penyerapan anggaran. Kenapa penyerapan anggaran ini baik? Karena ketika satuan kerja ataupun pemerintah daerah ini bisa dapat menyerap anggaran dengan secepatnya sesuai target, maka itu hasilnya akan semakin cepat pula dinikmati oleh masyarakat. Nah, ketika masyarakat semakin cepat menikmati anggaran ini, maka perputaran ekonomi di masyarakat juga semakin baik. Yang ujung-ujungnya akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi yang tentunya akan berpihak kepada masyarakat gitu, seperti penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya juga akan semakin bagus.
0: Kesejahteraan gitu. Masyarakatnya juga akan meningkat begitu ya.
1: Ya, tentu ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat.
0: Oke, terima kasih Pak Denny. Nah, selanjutnya silakan mau dilanjutkan oleh Pak Vicky ya, terkait dari komponen-komponen tadi ini. Silakan.
2: Oke, terima kasih Mbak. Melanjutkan dari Pak Denny tadi Pak Denny sedikit menyinggung ya Mbak, supaya Satker itu melaksanakan anggarannya bisa lebih bertanggung jawab atau lebih efektif. Kami dari Kementerian Keuangan itu ada menyediakan alat MONEF gitu ya, MONEF pelaksanaan anggaran. Alatnya itu bentuknya tadi yang disampaikan Pak Denny, namanya indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Nah, dasar kami melaksanakan ini ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 di Undang-Undang Keuangan Negara, Mbak. Di sana salah satu tugas Menteri Keuangan selain menyalurkan APBN tadi adalah untuk melaksanakan MONEF. Nah, bentuk MONEF yang dilaksanakan itu salah satunya itu tadi, Mbak, melalui IKPA tadi. Nah, tadi disampaikan sama Pak Denny ada beberapa indikator di dalam IKPA ini. Di IKPA ini sebenarnya yang dinilai ada 3 aspek. Aspek perencanaan, mulai dari perencanaannya. Yang kedua ada aspek pelaksanaan, dan yang ketiga adalah aspek output atau hasil. Nah, dari 3 aspek ini dibagi lagi ada indikatornya, Mbak. Jadi sebenarnya di dalam IKPA ini kalau di detail itu ada 8 indikator penilaian. Nih, di bagian aspek tadi itu ada aspek perencanaan, itu terdapat 2 indikator. Yang pertama indikator revisi anggaran, dan indikator kedua adalah deviasi halaman 3 DIPA. Nah, intinya di dalam aspek perencanaan ini melihat bagaimana perencanaan Satker dalam menyusun rencana pelaksanaan anggarannya dalam 1 tahun. apakah rencananya sesuai dengan pelaksanaan atau tidak. Semakin sesuai realisasi dengan rencana yang dibuat, berarti semakin bagus, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua itu di aspek pelaksanaan anggaran, itu terdapat 4 indikator yang dinilai di dalamnya. Yang pertama indikator penyerapan, yang kedua indikator data kontrak, yang ketiga penyelesaian tagihan, dan yang keempat pengelolaan UP. Nah, tadi sempat disinggung sama Pak Denny, salah satu yang dinilai adalah penyerapan yang kalau dilihat sampai dengan bulan Juni ini sudah membaik dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu. Nah, di aspek yang terakhir adalah aspek hasil. Tentu apa yang disalurkan tentu diharapkan ada menghasilkan output yang telah ditetapkan. Nah, output-output yang telah ditetapkan ini dinilai berdasarkan apakah tercapai dengan rencana awal atau tidak. Nah, di sini ada satu indikator yang dinilai, yaitu indikator capaian output. Nah, kalau kita lihat, Mbak, sebenarnya di dalam penilaian ini ada bobot-bobotnya masing-masing. Nah, di bobot tiap 7 indikator tadi, bobot yang paling tinggi itu adalah di penilaian capaian outputnya, di indikator capaian output. Yang kedua itu terkait penyerapan anggaran, dan yang ketiga itu terkait penyerapan. Sampai dengan bulan Juni, nilai dari IKPA Satker di lingkup KPPN Painan bisa dibilang mendapat nilai yang sangat baik, dikatakan hampir maksimal, karena mendapat nilai 99,82 dari 100. Nah, kenapa belum 100? Nah, ini ada satu indikator yang sampai dengan bulan Juni kemarin itu yang belum mendapat nilai maksimal, yaitu indikator penyerapan. Selain itu sudah maksimal 100 semua, menggambarkan bahwa pelaksanaan anggaran Satker sudah bagus. Nah, sedikit saya jelaskan mungkin kenapa di indikator penyerapan ini tidak maksimal gitu ya, Mbak. Jadi di bulan Mei kemarin ada penambahan pagu di salah satu Satker di BPS yang lumayan besar di bulan Mei, sehingga menyebabkan otomatis target penyerapan semester 1 meningkat juga. Sementara pelaksanaan anggarannya itu tidak bisa langsung dilaksanakan di semester 1 ini, karena sesuai aturannya mereka harus melaksanakan di semester 2 nanti. Nah, penambahan pagu ini terkait dengan pelaksanaan TUSI-nya BPS. Kalau kita tahu mungkin info kalau BPS pernah kesini, yeah. BPS sedang melaksanakan survei
0: sensus
2: ekonomi, betul. Yeah. Nah, inilah dana yang baru datang di bulan Mei kemarin untuk pelaksanaan sensus itu. Nah, karena sensusnya masih berjalan, baru berjalan, dan baru bisa dilaksanakan pencairannya di bulan Juli ini. Okay. Sehingga penyerapannya jadi tidak mencapai target. Nah, itu mungkin gambaran penilaian IKPA di KPPN Painan.
0: Oke, berarti memang karena kegiatannya nanggung ya, karena kalendernya kalau dilihat berarti
2: ya, betul.
0: Karena di bulan Mei sudah mau tutup semester 1, jadinya nanggung. Ya. Angkanya jadi nanggung juga kita nilai.
2: Iya, tipis-tipis gitu.
0: Tapi kalau dilihat dari indikator-indikator ini, biasanya nih Pak Vicky atau Pak Din, ini apa sih yang menjadi banyak sekali satker-satker itu mengalami kesulitan ya dari tiga tadi itu, dari perencanaan, pelaksanaan, dan output ini, apa sih yang selalu indikatornya paling banyak kayak agak ribet lah ya, begitu. Yang mana ini biasanya?
2: Kalau dari tahun-tahun sebelumnya, Mbak, yang paling susah dicapai maksimal itu di bagian aspek perencanaan malahan sebenarnya. Aspek perencanaan tadi ada 2, revisi DIPA dan deviasi halaman 3 DIPA. Kalau revisi DIPA itu nilainya maksimal, tidak ada masalah, itu menilai Satker itu tidak perlu banyak-banyak melakukan revisi. Kalau istilah revisi itu kan berarti merubah anggaran,
0: memperbaikinya.
2: Semakin banyak memperbaiki berarti perencanaan awal tidak bagus, seperti itu. Nah, semakin sedikit mereka revisi, nilainya semakin bagus. Nah, kalau indikator ini aman. Yang paling susah itu adalah indikator deviasi halaman 3 DIPA namanya, Mbak. Nah, ini itu adalah Satker menyusun rencana penyerapannya tiap bulan.
0: Oke. Okay.
2: Tiap bulan disusun. Dan ada waktu untuk pemutakhirannya. Pemutakhiran itu ada perbaikannya setiap awal triwulan. Okay. Dinilainya ini nilainya per triwulan.
0: Triwulan.
2: Nah, ini selalu menjadi nilai yang susah untuk mendapat nilai maksimal. Karena Satker itu menyusun kadang terbawa kebiasaan lama gitu, Mbak. Dari dulu mereka nyusun rencana pelaksanaan anggaran itu cuman dibagi rata, tiap langsung dibagi 12 misalnya. Kebanyakan seperti itu, sehingga pas pelaksanaannya banyak dinamika, ada yang bisa lebih cepat, ada yang harus di akhir tahun, sehingga realisasinya itu enggak sesuai dengan rencana.
0: Okay.
2: Itulah yang paling sering nilainya tidak maksimal. Sampai akhir tahun kemarin di 2025 kita nilainya masih maksimal di kalau dirata-ratakan IKPA kami selaku BUN. IKPA kami selaku BUN itu kan otomatis rata-rata dari semua IKPA Satker gitu ya.
0: Yeah.
2: Nilainya masih maksimal, cuman untuk masing-masing Satker itu masih ada beberapa yang nilainya belum bisa maksimal, bahkan di bawah 80.
0: Oke. Okay.
2: Iya, nah itu kalau kita cek mungkin ada di beberapa Satker lingkup Kemenak sebenarnya yang agak lumayan susah di sekolah-sekolah.
0: Di sekolah-sekolah, karena mungkin kalau sekolah jauh-jauh ya, Pak.
2: Iya, sampai ke selatan sana.
0: Iya.
2: Nah, mungkin penyusunannya juga kegiatan di sekolah mungkin ada yang tiba-tiba mendadak. Jadi kegiatannya harus dilaksanakan sementara di rencananya belum ada.
0: Belum
2: mau
0: ada.
2: Gak mau ya nilainya jadi enggak maksimal seperti itu.
0: Oke, berarti kalau dilihat sebenarnya Satker dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mereka sudah mulai rajin ya, dan sudah mulai meningkatkan apa yang dibagikan dari negara langsung gitu. Oke. Selanjutnya nih, tadi kalau kita membahas tentang IKPA ini ada output hasil, malah ini cukup kaget juga nih cuman dengarnya. Malah yang sering ribet itu di perencanaan revisi. Ada nggak sih batas revisi yang diberikan sama KPPN kepada Satker-Satker supaya nilainya mereka tetap baik gitu, nggak miss gitu, gimana?
2: Tadi sempat disampaikan dikit ya, Mbak. Untuk batas revisi itu dikasih setiap awal triwulan itu jatah sekali.
0: Okay.
2: Untuk memperbaiki rencananya minimal 3 bulan ke depan. Jadi Satker sebenarnya tidak yang terlalu kesulitan gitu untuk menyusun rencana langsung 1 tahun gitu. Kalau 1 tahun mungkin terlalu panjang, agak susah menyusun. Jadi dari kami menilainya per triwulan. Jadi Satker kalau mau fokus, sebenarnya fokus di triwulan yang akan datang. Misal sekarang kan masuk ke triwulan 3 bulan Juli.
0: Iya.
2: Kebetulan penyusunan halaman 3 dipanya kemarin baru selesai di tanggal 14. Dia jadwalnya setiap awal triwulan 10 hari kerja pertama. Itulah jadwal Satker melakukan revisi atau perubahan penyusunan rencana tadi, Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Fikih penjelasannya terkait IKPA. Mungkin supaya Satker-Satker dan juga pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan, OPD-OPD, mereka juga, oh ternyata kita malah direvisi ini yang harus kita kejar ya, gitu.
2: Betul.
0: Ya, supaya nilai kita penyerapannya udah okay. Outputnya udah okay, tapi di revisi anggaran ini kalau bisa memang harus direncanakan per triwulannya, jangan dibagi rata gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Mbak Dea, gimana kita berlanjut ke Mbak Dea nih? Silakan.
3: Oke, mungkin tadi sedikit disinggung oleh Pak Denia itu terkait dengan digitalisasi pembayaran. Nah, mungkin saya mau menjelaskan terkait dengan itu. Nah, terkait dengan pelaksanaan anggaran yang berkualitas itu, salah satu hal yang sedang didorong oleh KPPN itu adalah digitalisasi pembayaran. Nah, kenapa sih digitalisasi pembayaran ini? Karena merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN. Dalam mengelola kas negara, bendahara-bendahara ini didorong untuk melakukan transaksi secara non-tunai dan berbasis digital. Nah, dengan cara ini proses pembayaran menjadi lebih cepat, lebih aman, lebih transparan, dan seluruh transaksinya dapat tercatat secara otomatis sehingga memudahkan pengawasan maupun pertanggungjawaban. Nah, manfaat dari digitalisasi pembayaran ini cukup signifikan karena proses pembayarannya menjadi lebih cepat tanpa harus datang ke bank, dokumen transaksinya juga tersimpan secara elektronik sehingga mudah ditelusuri, resiko kehilangan uang tunainya juga dapat diminimalkan, dan proses rekonsiliasi maupun pelaporannya menjadi lebih sederhana. Nah, selain itu pimpinan juga dapat memantau transaksi secara lebih mudah dan real time. Nah, beberapa implementasi yang sudah dilakukan di KPPN itu yaitu terkait dengan cash management system untuk transaksi melalui perbankan, dan selain itu ada juga kartu kredit pemerintah sebagai alternatif pembayaran non-tunai. Nah, kedua instrumen ini saling melengkapi dan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Nah, tugas KPPN di sini apa sih, Mbak? Tugasnya ini sebagai pembina sekaligus pendamping bagi satuan kerja. Mm-hmm. Nah, kami itu memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, serta membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi oleh satuan kerja dalam implementasinya. Harapannya seluruh satuan kerja di Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal. Okay. Begitu saja, Mbak.
0: Terima kasih, Mbak Tia, ya. Mau bertanya dulu nih, kalau kita mungkin kalau yang pegawai, ASN begitu ya, bendaharawan, mereka sudah paham kan cara pemakaian digital nih. Yeah. Apalagi untuk pembayaran-pembayaran memang semua pakai digital sekarang. Kalau untuk misalnya satker-satker yang mungkin jauh, mm-hmm, atau kadang kan kita banyak bendahara-bendahara yang usianya sudah lebih dewasa gitu ya, sudah senior banget gitu ya, yang mana mereka kadang memakai m-banking atau memakai bentuk digital perbankan ini, mereka masih galau dan perlu dituntun. Nah, ini kalau biasanya di KPPN kan tadi membantu juga nih, gimana sih satker-satker ini permasalahannya biasanya terjadi?
3: Nah, itu tantangannya, Mbak. Seperti yang kita tahu ya, di Kabupaten Pesisir Selatan ini masih banyak transaksi menggunakan tunai ya kan.
0: Iya, benar.
3: Nah, jadi tugas dari kami itu KPPN kemarin baru saja minggu kemarin itu melakukan bimbingan teknis yang bekerja sama dengan Bank BRI-nya langsung untuk melakukan pendampingan terkait dengan cash management system. Jadi diharapkan kan banyak nih kendala seperti kayak kuitansinya kadang hilang atau pimpinannya nggak tahu nih uang di rekeningnya berapa. Jadi kami memberitahu bahwa gini, ada cara yang lebih mudah. Jadi uang yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan itu kemana saja arahnya bisa lebih dapat di tracking gitu. Okay,
0: berarti bentuknya seperti sosialisasi begitu ya,
3: benar.
0: Nah, tapi kalau misalnya di Pesisir Selatan sendiri, karena masih banyak juga yang pakai tunai, permasalahannya itu tadi ya, kalau misalnya mereka kadang mereka lupa nih ya, misalnya ada kan kita pakai PIN begitu ya, PIN. Mereka kadang kan menelponnya itu kadang harusnya kan ke bank nelponnya, nelponnya ke petugasnya gitu ya, ke KPPN sendiri. Apakah biasanya ada jadwal-jadwal tertentu, misalnya sekali sebulan KPPN akan melakukan sosialisasi atau gimana, atau terus karena ini pekerjaan yang tidak henti gitu ya Pak ya, selalu sedia standby untuk memberikan bantuan kepada satker-satker ini?
3: Jadi selain dari kami melakukan juga bimbingan teknis atau gimana begitu, Mbak. Jadi kami juga punya WhatsApp group dengan langsung Bank BRI-nya. Jadi misalnya ada kendala-kendala yang memang tidak bisa ditangani oleh KPPN langsung, kami langsung mengarahkan ke dari bank yang di sini itu seperti Bank BRI. Yeah. Nah, jadi nanti jika ada pertanyaan yang memang sudah lebih ke perbankan, dari bank perbankannya dapat langsung menjawab permasalahan-permasalahan satker itu, gitu sih.
0: Oke, siap. Terima kasih, Mbak Dia ya. Dan tentunya ya dalam pembahasan kita kali ini nih, Pak Deni ya, memang kalau ngomongin tentang indikator, tentang apalagi digitalisasi, itu merupakan hal yang saling berkaitan gitu ya, karena sistemnya sudah satu, terus pengerjaannya juga sudah satu. Tapi apa sih selalu nih jadi permasalahan setiap tahun, padahal sudah diingatkan terus, sudah dikasih tahu terus gitu ya, tapi selalu aja ya lupa lah, ya Pak, nggak ingat gitu Pak. Apa sih Pak yang jadi tantangan dari KPPN sendiri kepada seluruh satker dan Pemda sendiri?
1: Oke, makasih Mbak. Tentunya tantangan kami adalah bagaimana kami bisa mengedukasi para pengelola keuangan di satuan kerja ini gitu. Karena ini Mbak, tugas kami di KPPN ini salah satunya adalah sebagai financial advisor. Atau kami sebagai

0: Ya, satkernya masih nilai indikatornya mungkin di bawah standar. Mm-hmm. Nah, itulah kami berarti akan melihat oh bahwa si satker ini perlu edukasi yang lebih gitu ya.
1: Support
0: yang lebih gitu ya. Tantangannya di situ sih. Saya yakin ketika satuan kerja, para pengelola keuangan di satuan kerja ini sudah memiliki pemahaman, sudah memiliki komitmen yang sama dengan kami, tentunya pelaksanaan anggaran di satuan kerjanya juga akan sangat baik, dan itu akan terpotret di kami dalam nilai IKPA-nya yang maksimal gitu.
1: Oke, terima kasih Pak Dini penjelasannya. Kalau memang dilihat sekarang ya, kalau KPPN sendiri kan memang untuk belanja APBN, terus transfer daerah yang mana uangnya sebenarnya kan nggak langsung sebenarnya ke masyarakat melalui satker, ya, melalui dinas begitu ya, melalui pemda. Nah, masyarakat kalau misalnya ingin membantu gini ya, pingin kita sama-sama nih mengawasi dananya, gimana caranya untuk apakah masyarakat umum bisa nih langsung membantu melihat bagaimana transparansi dari keuangan daerah kita sendiri?
0: Tentunya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tentunya kami sebagai penyalur itu punya kewajiban, punya keharusan untuk menyampaikan data-data mengenai realisasi atau capaian APBN ini ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa melihat seperti sekarang di awal yang tadi saya sampaikan, oh ternyata sampai dengan semester 1 ini APBN yang tersalur ke Kabupaten Pesisir Selatan ini sudah mencapai 50% lebih. Yeah. Itu potret dari kami sebagai penyalur. Tetapi ketika itu menyangkut program, kegiatan yang dilaksanakan, tentunya itu adalah tanggung jawab dari masing-masing satuan kerja. Masyarakat ketika ingin mengawasi, ya silakan ke satuan kerja dimaksud gitu ya. Saya yakin satuan-satuan kerja dimaksud juga pasti akan menyediakan saluran-saluran bagi masyarakat untuk ikut serta turut berkontribusi menilai bagaimana pelaksanaan anggaran di satuan kerjanya. Saya kasih satu contoh kecil. Ketika si di satuan kerja melaksanakan suatu proyek, katakanlah renovasi gedung, itu kan si satker juga pasti mereka akan menyediakan informasinya tuh dalam bentuk papan informasi proyek apa gini itu sebagai salah satu bentuk transparansi kepada masyarakat. Dan ketika masyarakat melihat sesuatu yang salah, silakan satker tersebut saya yakin akan menyediakan saluran-saluran aduan yang diperlukan untuk itu. Kami sebagai penyalur tentu memotret secara global,
1: garis besar aja,
0: garis besar, dan garis besar itu di makro yang akan terpotret nanti dalam bentuk misalnya angka-angka pertumbuhan masyarakat dan sebagainya, itulah yang akan terpotret di kami, di lingkup kami di Kementerian Keuangan di atasnya.
1: Iya.
2: Izin menambahkan kali,
1: silakan. Mbak,
2: tadi kan menanyakan bagaimana peran masyarakat gitu ya. Gimana cara biar ikut bisa bantu memantau atau mengawasi gitu ya. Tadi udah disampaikan Pak Denny, salah satunya kan bentuk kami menyampaikan data melalui sini. Ah, sebenarnya ada satu lagi bentuk transparansi kami menyampaikan data penyerapan, bahkan lebih update sebenarnya. Itu kami mempublikasikan data penyerapan ini di videotron kita yang ada di di situ.
1: Yang ada di Taman Spora.
2: Taman Spora ya? Betul. Sudah dari tahun 2024 ya atau 2025 awal. Kita sudah bekerja sama dengan Kominfo. Kita komitmen mengupdate data setiap bulan, setiap awal bulan terkait penyerapan. Jadi masyarakat mungkin bisa ngecek sambil jalan-jalan di Taman Spora, melihat realisasi, bisa dipantau di sana juga gitu.
1: Jadi kalau ada berita-berita nih uangnya banyak tapi itu udah ditransparansi. Jadi jangan takut masyarakat ya, semuanya sudah jelas, rencananya udah ada. Bahkan rencananya kalau kita kan di daerah 1 tahun ke depan sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Jadi kalau masyarakat semuanya ada, terlihat, terpantau, jadi kita hanya perlu memperhatikan aja kita cek-cek lagi gitu ya Pak ya. Boleh. Nah, untuk terakhir nih Pak, kan sebelum kita menutup, ada nggak harapannya kepada satker terhadap OPD-OPD, Forkopimda ya, untuk pelaksanaan realisasi di semester kedua nanti nih Pak? Ini kan sekarang semester pertama sudah selesai, semester kedua gimana Pak?
0: Tentu harapan dari kami, fokus kami adalah IKPA dan digitalisasi. Tentu satuan kerja harus memperhatikan indikator-indikator yang sudah ada. karena satker kan bisa memantau langsung ikpa-nya sendiri masing-masing. Nah itulah yang harus menjadi acuan bagi satuan kerja dalam pelaksanaan anggarannya.

0: kami terus mendorong satuan-satuan kerja yang ada untuk dapat menggapai nilai IKPA yang maksimal. Seluruh komponen, baik dari mulai realisasi anggaran, terus juga hasilnya dalam bentuk capaian output, itu kami tentu akan terus mendorongnya untuk tetap maksimal. Bagi pemerintah daerah, tentu realisasi anggaran yang semakin cepat, semakin bagus, itu akan mempercepat juga kinerjanya untuk untuk keperluan masyarakat banyak lah ya, untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi silakan untuk menggenjot kinerja pelaksanaan anggarannya dengan maksimal. Baik, itu maksimal, harapan ya dari kami.
1: Oke, terima kasih Pak Denny. Ya. Ada harapannya Pak Vicky atau Kak Dea, ada tambahannya?
2: Cukup sudah ya.
0: Saya ada sedikit tambahan lagi. Ini terkait transparansi. Kami terus mempromosikan IG kami di
1: @KPPN
0: Painan. Nah, di situ ada informasi-informasi terkait APBN, realisasi APBN, dan juga seputar-seputar APBN lah ada di situ. Jadi kalau masyarakat ingin lebih mendalami, silakan di follow IG kami.
1: Iya, jangan lupa sahabat Langkisau ya, di follow untuk ketransparanan ya. Dan tentunya sahabat Langkisau bersama KPPN Painan kali ini kita sangat-sangat dikasih edukasi, dikasih lagi wawasan ya. Nih tadi seperti salah satunya malah di perencanaan yang harusnya digenjot lagi kalau angka-angkanya sudah meningkat dan tentunya kalau boleh dirangkum gitu ya Pak ya, semakin baik nilai IKPA-nya semakin bagus ekonomi daerahnya, berarti gitu ya kalau boleh secara keseluruhan kalau gitu ya Pak?
0: Ya. Tentu ada korelasi antara nilai IKPA dengan ekonomi yang seperti tadi sudah disebutkan. Ketika misalnya katakanlah penyerapannya tinggi, tentu akan semakin juga mempercepat perputaran ekonomi di masyarakat, karena uang yang masuk ke masyarakat juga akan semakin cepat beredar di situ gitu.
1: Cepat beredar. Ya, ada penutup Bapak? Closing statement, silakan.
0: Saya kira cukup sih. Terima kasih saja mungkin ke Radio Langkisau FM
1: ini yang sudah kami nih, Pak, ya,
0: mengundang kami.
1: Saya juga terima kasih nih kepada narasumber-narasumber kita yang menjelaskan nih terkait yang namanya tadi ada IKPA ya, ada realis dan penjelasan terkait berapa nih angka realisasi APBN di wilayah pesisir selatan sendiri. Dan besok bulan depan ya Pak?
0: Iya.
1: Yang itu ya?
0: Iya, rencananya memang begitu. Jadi untuk khusus untuk transfer ke daerah, karena ini kan tentu cukup kompleks juga, iya, tidak hanya angka global kan, karena ada beberapa komponen. Di situ nanti rencananya mungkin kasih kami di kantor yang khusus menangani itu akan langsung ke sini.
1: Siap, ditunggu ya Bapak dan Pak dan juga Kak Dea nih, sahabat Langkisau. Terima kasih kebersamaan kita bersama narasumber kita, ada Pak Denny Aditya, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Painan, Kak Vicky Sepri Erlangga PTPN Mahir, dan Kak Dea Irene Sianipar, Pelaksana Seksi PDMS dari KPPN Painan di siang hari ini dalam Gawang Pasisi ya, bersama Ici Daniel dan sahabat Langkisau. Eci dan seluruh narasumber dan juga kru yang bertugas hari ini pamit undur suara dari ruang dengar dalam Gawang Pasisi, dan kita akan beralih dalam program selanjutnya tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Dian, gua udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Di suatu pagi yang cerah,
6: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
5: Deda, bak membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
6: Be, pakai ayah galung saja lah lai, boleh capek.
5: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
6: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
5: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, bersuarakan Eci Daniel menemani ruang dengar sahabat di edisi kali ini di hari Senin 20 Juli 2026. Sahabat Langkisau tentunya ya bersama Eci Daniel dalam citra keluarga kali ini. Sahabat, Eci Daniel hadirkan informasi untuk sahabat dan keluarga di rumah hingga pukul 4 sore nanti. Selamat sore untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan di frekuensi 91,2 MHz dan juga yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM ataupun mendengarkan kami melalui website Radio Langkisau FM dan pesisirselatankap.go.id. Aduh sahabat Langkisau, hujannya hanya lalu ya, walaupun deras cukup lebat. Tapi untuk wilayah Kota Painan nih udah reda hujannya, sudah kering kembali langitnya. Tapi sahabat Langkisau, ini gak membuat kita untuk lalai ya saat cuaca yang begini. Supaya sahabat tetap bisa beraktivitas, jangan lupa ya, karena musim hujannya itu galau ya, gak bisa diprediksi. Jadi kalaupun sahabat keluar rumah atau ke kantor kemana ya, anaknya ke sekolah, jangan lupa bekalkan payung ya, sedia payung sebelum hujan supaya aktivitasnya bisa tetap berjalan karena ada payung yang menemani di saat hujan ya. Sahabat Langkisau, di sore hari ini dalam citra keluarga Eci mau hadirkan nih ya seputar informasi yang bermanfaat buat sahabat Langkisau. Tapi sebelum itu Eci mau ucapkan selamat dulu. Wah, banyak banget selamat yang mau diucapkan. Selamat kepada pendukung Spanyol yang berbahagia tadi malam karena Spanyol jadi juara Piala Dunia 2026. Ya, dan tentunya ya enggak cuma Spanyol yang berjaya, Indonesia pun berjaya. Jangan salah ya. Indonesia, yaitu ganda campuran Indonesia, menang Tokyo Open kemarin.

Japan Open 2026, Fajar Fikri menjadi juaranya ya, setelah mengalahkan dan menundukkan wakil Korea Selatan dengan 2 game langsung nih ya. Tepuk tangan dulu ya buat atlet-atlet muda badminton Indonesia. Ya. Selain itu ya, enggak cuman Fajar Fikri ya, tapi tentu saja semoga saja nih timnas-timnas Indonesia dari berbagai cabang olahraga bisa mendapatkan hasil terbaik jikalau sekarang sedang mengikuti pertandingan-pertandingan. Dan Indonesia juga ya harus berbangga karena timnas putri, timnas sepak bola putri Indonesia melangkah ke final di Piala AFF 2026 ini. Wih, keren banget. Timnas putri Indonesia memang mantap lah ya. Timnas putri Indonesia melangkah ke Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Singapura 2-0 di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia minggu kemarin ya. Nah, tentu saja semoga aja ya mereka bisa bertanding dan mendapatkan hasil yang terbaik saat final nanti. Nah, di mana Indonesia ini akan melaju ke final dan membuat langkah ke final ini ya, mereka akan memastikan apakah akan dapat tiket ke ASEAN Women's Championship 2027, semoga ya. Dan sahabat Langkisau ya, dalam Citra Keluarga kali ini kita mau bahas sesuatu yang berhubungan dengan olahraga. Kenapa kita buka ya? Karena olahraga itu ternyata gak hanya bermanfaat saat kita melakukannya, tapi juga saat kita menontonnya.

Kalau banyak orang yang bertanya-tanya gitu ya, apa sih enaknya nonton bola, nonton badminton, nonton tinju, atau nonton pertandingan olahraga? Padahal ya kan ya cuman itu aja, nonton ya habis selesai gitu, apa manfaatnya? Tapi ternyata sahabat Langkisau, kalau sahabat ditanya seperti itu ya, sahabat sekarang bisa jawab. Karena manfaat dari nonton olahraga atau menonton pertandingan olahraga itu ternyata bisa meningkatkan kesehatan mental, memperkuat hubungan sosial, dan memotivasi gaya hidup aktif.

dari artikelnya Tempo, sahabat Langkisau, ilmuwan Jepang itu menemukan satu hasil riset di mana nonton pertandingan sepak bola atau menonton pertandingan olahraga bisa bikin hidup seseorang itu bahagia. Nah, jadi buat sahabat Langkisau yang hobi banget nonton bola, nonton badminton gitu ya, dan jika lo ditanya sama orang apa sih manfaatnya gitu ya, ya kan yang berolahraga yang sehat badan-badan atletnya, bukan badan kamu. Nah, tenang, jawabannya ada. Hey, nonton pertandingan olahraga bikin aku bahagia ya. Dan tentunya dengan olahraga ya, banyak banget penonton yang saling memberikan kebahagiaan ya, dan memunculkan rasa kebersamaan dan keterikatan. Nah, Profesor Shintaro Sato dari Universitas Waseda di Jepang itu mengungkapkan dampak jangka panjang dari kita yang hobi nonton olahraga, di mana struktur otak berubah dan lebih mudah bahagia. Penelitiannya di mana ia meneliti 20.000 orang, di mana ia menemukan penggemar olahraga punya kesehatan mental yang lebih baik dibandingkan orang yang enggak suka nonton olahraga loh. Jadi menurut hasil pindai MRI yang dilakukan Profesor Sato di 20.000 orang ini mengungkapkan kalau sistem penghargaan di otak atau pusat sistem penghargaan di otak itu menjadi super aktif ketika orang-orang menyaksikan pertandingan olahraga, di mana memicu keluarnya hormon bahagia. Dan juga Profesor Sato itu mengamati struktur otak penonton yang hobi nonton pertandingan olahraga itu akan berubah seiring waktu, dan sinyal listrik di daerah terkait itu, emosi positifnya pun akan semakin banyak. Jadi sahabat Langkisau, kalau ada yang nanya apa sih enaknya nonton bola, apa sih enaknya nonton tinju, hey, aku bahagia, itu jawabannya. Jadi sahabat Langkisau ya, dan ini ternyata gak cuman buat diri sendiri, ada juga manfaatnya kalau kita ngajak keluarga, khususnya anak-anak, untuk nonton pertandingan olahraga bareng-bareng. Mau tahu? Nanti Eci jelaskan setelah lagu yang berikut ya, dari Adrian Khalif, 2001 kali.

91,2 Langkisau FM dari lantai 1 Gedung Painian Convention Center. Kita hari ini bahas apa sih manfaatnya nonton pertandingan olahraga. Ternyata bermanfaat banget ya, gak hanya untuk diri sendiri ya, membuat kita jadinya stress release-nya gitu ya, jadi waktu kita untuk mengeluarkan stres gitu ya, membuat kita juga lebih bahagia ternyata. Sahabat Langkisau, gak cuman buat kita ya orang dewasa yang mayoritas hobi banget nonton olahraga atau pertandingan olahraga. Ternyata sahabat Langkisau, buat anak-anak pun menonton pertandingan olahraga itu memiliki manfaat. Nah, apa sih manfaat kita nonton olahraga dengan anak-anak atau bersama anak-anak kita? Nah, ternyata sahabat Langkisau, pertama si anak mengenal dan belajar yang namanya sportivitas. Nah ya, keseruan dan atmosfer pertandingan olahraga bakal terasa, apalagi kalau disaksikan secara langsung. Nah, anak-anak mereka akan mengamati nih situasi, kondisi pertandingan yang sedang berjalan, yang sedang mereka tonton. Dan tentunya dari apa yang mereka lihat, mereka akan mendapatkan pembelajaran menarik mengenai sportivitas ya. Di mana mereka melihat nih perjuangan para atlet ketika bermain, termasuk cara berkompetisi yang sehat. Nah, tentunya mereka juga akan belajar ya, sportivitas itu enggak cuman tentang kompetisi aja, tapi juga termasuk di dalamnya ada sikap rendah hati yang ditunjukkan pemain ketika menang atau rasa lapang dada dalam menerima kekalahan. Semua ini bisa didapatkan dengan cara mereka menonton langsung pertandingan olahraga. Selain itu, berdasarkan penelitian dari fastcompany.com dapat diketahui kalau atlet satu dan atlet lain ya, walaupun mereka itu berlawanan ya, pun timnya berbeda, ternyata mereka itu saling bahu-membahu untuk mencapai tujuannya, baik individu perkelompok begitu ataupun berkelompok. Selanjutnya sahabat Langkisau, kenapa sih anak-anak itu bermanfaat nonton olahraga? Ya, manfaat selanjutnya, anak itu bisa jadinya kita ajak untuk rajin berolahraga, rajin untuk aktif dan hidup sehat. Karena rata-rata ya 16% dari warga Prancis yang kemarin menonton Olympic Games, mereka terinspirasi untuk berolahraga, dan rata-rata itu anak-anak. Di mana hasil studi ini didapatkan saat adanya pertandingan Olimpiade Games di Rusia ya. Dan anak-anak ya, kalau mereka melihat sesuatu itu mereka berolahraga secara fisik, mereka ada keinginan untuk berolahraga. Orang tua yang ideal juga menjadi contoh nyata nih bagi mereka. Meluangkan waktu rutin buat olahraga bareng bersama anak menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan kebiasaan hidup sehat dan juga mendorong anak untuk aktif dan dapat membatasi waktu anak bermain dengan gadget dan menonton televisi. Jangan lupa ya, kalau sahabat Langkisau pingin memasukkan anak ke olahraga-olahraga tertentu, konsultasikan dengan anaknya mengenai kegiatan fisik apa sih yang dia sukai, olahraga apa sih yang pingin dia geluti ya. Jangan misalnya tiba-tiba anaknya dipaksa jadi pemain sepak bola padahal anaknya sukanya main voli begitu ya. Nah, kembali lagi, orang tua jangan memaksakan nih, kita tanya sama anaknya, kamu suka olahraga apa nak, pingin ikut apa, ayo nih kita olahraga bareng gitu ya. Supaya apa? Supaya anaknya juga happy dan mereka jadi tubuhnya tetap sehat. Dan pastinya menonton olahraga atau pertandingan olahraga secara langsung bikin anak-anak belajar tentang toleransi dan perbedaan. Kenapa bisa belajar toleransi? Karena tentunya ya, olahraga itu kan dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam ras, suku, agama, atlet-atletnya. Nah, dari perbedaan ini tentunya ya menjadi bahasa yang universal kalau olahraga itu bisa menghapus stigma, dan tentunya olahraga juga mampu membawa kebersamaan nih sahabat Langkisau. Jadi tentunya ya, kalau misalnya sahabat Langkisau pengen ngajarin anaknya nilai-nilai kepercayaan diri, aktif berkegiatan gitu ya, dan pengen menghadirkan rasa sportivitas sama anak, misalnya anaknya angger, jangan langsung dimasukin olahraga, ajak dulu nonton pertandingan olahraga, baik secara langsung ataupun yang di
televisi begitu ya. Nah, nanti kalau anaknya udah asik-asik lama, nah mereka jadi penasaran kan, pengen ikut olahraga juga. Nah, baru deh diarahkan, kamu mau olahraga apa, nah gitu ya. Supaya terjadi, timbullah ya, anak-anak yang sehat ini. Karena anak-anak yang sehat gitu ya, anak-anak yang beraktivitas fisik, mereka punya kecenderungan untuk punya rasa tanggung jawab, punya rasa disiplin, dan juga mereka punya rasa yang namanya toleransi tadi, sahabat Langkisau. Jadi sahabat ya, pokoknya kalau ingin mengajarkan anak-anak nilai toleransi, ajakin anaknya berolahraga. Nah sahabat Langkisau, sebentar lagi kita juga akan menunggu masuknya waktu azan asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Nanti Eci akan kembali ya dengan program lainnya di jam 4 sore. Kita dengarkan dulu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Dan pastinya sahabat, jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 91,2.

0: yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau Lapor. Lapor dikelola langsung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Beh, pakai ayah galung saja lah lai, gue capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung itu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Tak ada yang tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau va. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karena diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahap penan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
5: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
4: Kartu BPJS gua kan hilang.
5: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Di handphone enggak bisa.
4: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
5: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
6: Loh, kok bingung?
5: Pak Dirut, kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu.
6: Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
4: Oh, gampang juga ya, Om. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
6: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
7: Cakep!
6: Tulangnya naik Kopaja.
7: Cakep!
6: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
7: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
8: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat di

0: oleh pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan.
1: Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat Langkisau, bersuarakan Eci Daniel. Sahabat, kita akan beralih di sore hari ini dengan informasi dari Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik. Sahabat Langkisau, sore hari ini Berita Indonesia Live akan menghadirkan reportase dari Suara Pasuruan 107 Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, dan RPKD Kota Denpasar Bali. Selanjutnya akan ada Persada ID Talks bersama RKK Ketapang Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jatim, dan Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten. Selanjutnya ada laporan khusus redaksi dari Radio Suara Rakyat Hulu Halo Gorontalo, Lansek Mane FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, dan Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Dimana sahabat Langkisau, Berita Indonesia Live kali ini akan dipandu presenter Dede Andika. Sahabat Langkisau, mari kita sama-sama dengarkan Berita Indonesia Live hari ini untuk menyiarkan baik.
1: Internasional. Sesuai dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM26 tahun 2025. Saat ini sudah ada 3 maskapai yang siap membuka rute internasional dari dan menuju Semarang. Air Asia, Scoot dan Lion Group dengan rute langsung ke Malaysia dan Singapura, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pengembangan pariwisata, menarik lebih banyak investasi dan perdagangan, serta mendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah. Mari dukung langkah strategis ini demi masa depan Jawa Tengah yang lebih cerah. Semoga hadirnya penerbangan internasional ini membuka lebih banyak peluang untuk pariwisata, investasi, dan kesejahteraan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kembali bersama saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Informasi pertama, pendengar, dari Radio Suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dengan informasi terkait dengan Pemkab Pasuruan menggelar nobar final Piala Dunia 2026. Warga antusias padati halaman kantor Kecamatan Pandaan. Selengkapnya bersama dengan reporter Yoga Pratama.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar nonton bareng nobar final Piala Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 dini hari. Nobar pertandingan antara Spanyol melawan Argentina tersebut digelar di halaman kantor Kecamatan Pandaan dan dihadiri Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Pasuruan Gusobi Asrori, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, Sekda Yuda Triwidya Sasongko, dan pejabat Pemkab Pasuruan lainnya. Pantauan di lokasi, meski pertandingan baru dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, namun antusiasme masyarakat sangat tinggi. Mereka sudah memadati halaman kantor Kecamatan Pandaan sejak pukul 22 waktu Indonesia Barat, sebab panitia sudah menyiapkan puluhan hadiah menarik sampai hadiah utama 10 sepeda gunung. Bupati Mas Rusdi yang menjagokan Spanyol larut dalam kebahagiaan bersama warga, terutama saat penyerang Spanyol Ferran Torres berhasil membobol gawang Argentina di menit 106. Hingga pertandingan selesai digelar, Spanyol sukses menggagalkan sang juara bertahan Argentina dengan skor akhir 1-0. Saya Yoga Pratama mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk Suara Pasuruan FM bersama dengan reporter Yoga Pratama. Informasi selanjutnya datang dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Terkait dengan Pemkab Wonogiri memberikan penghargaan dalam ajang Anugerah Desa Nyawiji Migunani 2026 kepada 30 desa dan 15 kecamatan. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Bobby.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memberikan penghargaan dalam ajang Anugerah Desa Nyawiji Migunani 2026 kepada 30 desa dan 15 kecamatan yang telah sukses mencapai target tertib administrasi kependudukan 100%, sekaligus memberikan layanan administrasi kependudukan secara inovatif. Apresiasi ini diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri dan dirangkai dengan peluncuran inovasi Telunjuk Sakti MPP Nyawiji pada hari Rabu 15 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri Agus Irawan memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Wonogiri atas keberhasilannya dalam membangun sistem pelayanan adminduk yang inovatif. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setio Soekarno menegaskan dokumen administrasi kependudukan bukan sekedar persyaratan administratif, melainkan menjadi pintu masuk masyarakat untuk memperoleh berbagai hak dasar, yakni mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial. Lebih lanjut, Setio menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang prima, mudah, dan transparan. Bupati juga memberikan apresiasi kepada para camat beserta seluruh perangkat desa dan kelurahan yang berhasil membawa wilayahnya masuk dalam daftar terbaik. Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, Herdian, menyampaikan sejumlah prestasi capaian positif dalam pelayanan adminduk di tingkat nasional. Di antaranya, soal perekaman KTP elektronik telah mencapai 100%. Kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak atau KIA juga mencapai 100%. Serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD telah menembus 57,73%. Ini jauh melampaui target nasional sebesar 30%. Melalui program

0: Wonogiri, Herdian menyampaikan sejumlah prestasi capaian positif dalam pelayanan admin duk di tingkat nasional. Di antaranya, soal perekaman KTP elektronik telah mencapai 100%. Kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak atau KIA juga mencapai 100%. Serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD telah menembus 57,73%. Ini jauh melampaui target nasional sebesar 30%. Melalui program Desa Nyawiji Migunani, Disduk Capil Kabupaten Wonogiri mampu menjangkau kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas hingga masyarakat di wilayah terpencil melalui layanan jemput bola. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Bobby dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Pemkot Denpasar, matangkan implementasi SJUT IPT, kabel telekomunikasi Sanur segera dipindahkan ke bawah tanah. Bersama dengan Radio RPKD Kota Denpasar, Bali, bersama reporter Bambang Haryado.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya memajukan kawasan Sanur sebagai destinasi wisata unggulan melalui berbagai penataan infrastruktur. Salah satu langkah strategis yang segera direalisasikan adalah implementasi program SJUT IPT atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dengan memindahkan kabel telekomunikasi udara ke bawah tanah guna mengembalikan estetika kawasan heritage dan meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Sekda Kota Denpasar Igusti Ngurah Edi Mulia mengatakan bahwa penataan kawasan Sanur sebagai destinasi wisata unggulan tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas publik, tetapi juga pada penataan infrastruktur telekomunikasi agar lebih tertata dan mendukung wajah kota yang modern. Edi Mulia menjelaskan pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan regulasi melalui peraturan daerah dan peraturan wali kota yang menunjuk Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma sebagai penyelenggara SJUT IPT. Seluruh aspek teknis, sosialisasi hingga edukasi kepada para pemangku kepentingan telah dilakukan. Ia berharap keberhasilan penataan di Sanur nantinya dapat menjadi model yang diterapkan di kawasan strategis lainnya di Kota Denpasar, termasuk kawasan heritage pusat kota seperti Jalan Gajah Mada. Direktur Utama Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma, Inyoman Putrawan, mengatakan pihaknya berkomitmen menjalankan amanat regulasi yang telah ditetapkan pemerintah Kota Denpasar. Sementara itu, Koordinator Wilayah Abjatel Bali, Dodi Simanjuntak, menegaskan pihaknya sejak awal mendukung implementasi SJUT IPT di Kota Denpasar. Menurutnya, uji coba ini menjadi momentum untuk menyelaraskan berbagai aspek teknis antar penyelenggara jaringan telekomunikasi. Melalui implementasi SJUT IPT ini, pemerintah Kota Denpasar optimis wajah kawasan Sanur akan semakin tertata dengan infrastruktur utilitas yang modern, aman, serta mendukung pengembangan Sanur sebagai destinasi wisata heritage. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk rekan reporter Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Baik pendengar, radio host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan

0: Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, Anda masih bersama saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Mengawali sesi yang kedua, Berita Indonesia Live kini telah tergabung bersama dengan reporter Pelangi dalam sesi Persada ID Talk yang akan membahas tentang pencatatan nama pada data kependudukan. Silakan reporter Pelangi.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
3: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, saat ini di program Persada ID Talks kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Temanya yakni pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dwi Saraswati sebagai Kepala Disduk Capil Kabupaten Wonosobo. Baik Ibu, selamat pagi Bu Saras.
4: Selamat pagi.
3: Ya, Ibu bagaimana Bu kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik semuanya.
3: Iya,
4: semuanya juga baik
3: saja. Amin ya. Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin tanya-tanya nih sama Bu Saras. Ini kan kemarin ramai sekali berita tentang fenomena ya bayi yang namanya Muhammad MBG Subianto yang Kecamatan Sapuran Wonosobo. Nah, sebagai kepala Disduk Capil nih Ibu, bagaimana tanggapan Ibu nih sebagai kepala dinas yang memang membawahi tentang pencatatan dokumen kependudukan, Bu?
4: Ya, baik. Terkait dengan pemberian nama ya, pertama ya, bahwa pemberian nama itu memang merupakan hak dari orang tua. Tetapi pada saat pencatatan nama dalam dokumen kependudukan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentunya kita mendasar pada Permendagri nomor 73 tahun 2022. Karena di sana jelas diatur beberapa ketentuan. Yang pertama bahwa pemberian nama itu dalam pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu harus memperhatikan prinsip. Nah, prinsipnya adalah prinsip agama, kemudian norma agama, kemudian norma kesopanan dan norma kesusilaan itu. Dan dimanapun agama apapun pasti mengajarkan bahwa untuk memberi nama itu kan memberikan nama yang baik, karena nama itu mengandung doa, mengandung harapan-harapan dari orang tua kelak anak itu besar gitu kan. Kemudian juga di dalam ketentuan tersebut diatur terkait dengan persyaratan. Nah, persyaratan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu yang pertama adalah mudah dibaca, kemudian tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Kemudian juga diatur panjang karakter itu huruf itu maksimal 60 termasuk spasi. Kemudian yang terakhir adalah jumlah kata. Nah, jumlah kata dalam nama itu minimal 2 kata. Tidak seperti zaman dulu namanya ada Suparman, Suparmi, tapi sekarang sudah diatur minimal 2 kata. Kemudian juga diatur di dalam ketentuan tersebut persyaratan ataupun tata cara ya, tata cara. Nah, tata cara dalam pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu dilarang. Yang pertama adalah disingkat, kecuali tidak diartikan lain.
3: Okay. Ya.
4: Kemudian yang kedua, menggunakan angka dan tanda baca. Yang ketiga adalah mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Kalau di KK dan di KTP diperbolehkan, tetapi di akta pencatatan sipil tidak diperbolehkan. Nah, menanggapi nama yang sedang viral ini ya, tentunya kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi ya, memberikan saran, edukasi dan informasi kepada orang tua. Hal ini kami lakukan tentunya juga kita berpikir ke depan. Kita di dalam ketentuan Permendagri tersebut juga mengamanatkan bagaimana kita melindungi hak anak sedini mungkin. Nah, pemerintah sudah sedemikian rupa mengaturnya sampai pada pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, kemarin memang kita sudah memberikan edukasi dan memberikan kemasukan kepada keluarga pada tanggal 15 Juli 2026 kita silaturahmi ke rumah Ibu Zuharniki.
3: Oke. Nah, ketika Ibu sosialisasi ke sana, Ibu, bagaimana tanggapan dari keluarga, Ibu? Apakah mereka akan mengganti nama atau didiskusikan terlebih dahulu atau bagaimana, Bu?
4: Ya. Pada saat kami ke sana bersilaturahmi, alhamdulillah responnya positif. Artinya dari Bu Yuharnik juga merespon dengan baik kedatangan kami dalam memberikan edukasi. Yang pertama kemarin memang menyampaikan bahwa pemberian nama Muhammad MBG Subianto, kata-kata MBG itu memang merupakan wujud syukur sih, sebenarnya wujud syukur karena yang bersangkutan sebelumnya kena PHK dan mendapatkan pekerjaan di SPPG, sehingga pada saat itu anak lahir diberikan nama yang istilahnya untuk mengingat dan sebagai wujud syukur. Kemudian setelah kami berikan edukasi dan masukan, kami juga kemarin memberikan masukan kalau seandainya MBG-nya itu tidak dalam singkatan konsonan huruf M, B, dan G, tetapi bisa di panjangkan dalam seperti pengucapan, jadi EMBEGE gitu. Satu itu kami memberi masukan itu. Kemudian yang kedua, misalkan hanya MBG itu hanya inisial huruf di depan, misalkan M-nya itu dapat dari Muhammadnya, kemudian bisa kemarin misalkan Subiantonya itu diganti Bianto saja, atau diganti Bintang atau Bayu gitu ya, itu mewakili B. Kemudian G-nya itu mau diganteng atau Gemilang, silahkan. Jadi inisial yang kemarin mau didiskusikan, dan ini perkembangan terakhir. Kemarin kami sudah konfirmasi dengan bidan penolong, karena kemarin kita juga sudah berkolaborasi dengan puskesmas melalui bidan penolong dan kecamatan untuk kepengurusan penyesuaian SKL-nya nanti melalui bidan penolong. Dan informasi yang kami terima kemarin mau diberi nama Muhammad Bintang Gemilang Subian.
3: Oke, berarti ini sudah fix ya Bu ya, akan ganti nama ya Bu ya. Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Tetap ada, tetap MBG tapi ini ya Bu ya, inisial aja ya. Wah, ini menarik sekali. Ini baru pertama kali ya Ibu ya ada di media ya Bu ya.
4: Betul.
3: Nah, baik Ibu, kalau nih misalnya ternyata si orang tua itu tidak mau mengubah nama, apa yang akan terjadi Bu?
4: Yang terjadi yang jelas tadi ya, karena sudah ada regulasi yang mengatur, sehingga juga di kami tidak akan mencatatkan dan menerbitkan dokumen. Sehingga kalau sampai tidak terbit dokumen dan tidak ada pencatatan dokumen kependudukan, otomatis yang bersangkutan akan kehilangan haknya dalam memperoleh dokumen kependudukan, tidak mendapatkan nomor induk kependudukan, sehingga tidak bisa tercatat di dalam KK, akte kelahiran maupun kebesarnya nanti di dalam KTP. Jadi intinya tidak akan mendapatkan dokumen kependudukan.
3: Berarti kalau akta kelahiran juga tidak dapat ya Bu ya. Oke, baik. Ibu, mungkin ada imbauan Bu untuk orang tua ini, untuk yang mungkin baru saja punya anak gitu. Imbauan nih, gimana sih biar ngasih nama anak yang baik gitu dan biar bisa tercatatkan di data kependudukan Bu?
4: Ya, baik pada seluruh masyarakat Wonosobo nih, pada khususnya dan semuanya, untuk keluarga yang memiliki anak baru, baru lahir, ini diharapkan bisa memberikan nama kepada anaknya tuh nama yang baik. Ya, salah satu norma yang kita pegang adalah tadi, prinsipnya adalah norma agama. Jadi agama manapun pasti mengajarkan untuk memberikan anak, nama anak itu nama yang baik, nama yang mengandung doa, harapan kepada anak pada saat kelak besar nanti. Kemudian juga tentunya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Yang tadi ya, mudah dibaca, kemudian tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Ketentuan-ketentuan yang lain seperti panjangnya nama dan suku kata, ini sudah jelas kayaknya, sudah nama-nama sekarang sepertinya juga sudah keren-keren ya. Kemudian sekali lagi bahwa titik fokus di sini adalah memang tidak boleh disingkat, bahkan dilarang bunyinya, dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain. Ya, kemudian ya menggunakan tanda baca ataupun angka, kan masih misalkan nama Akbar, K-nya itu kadang pakai tanda baca koma di atas, nah itu sekarang sudah tidak diperbolehkan. Jadi silakan kepada para keluarga yang memiliki anak ataupun bayi baru lahir untuk bisa memberikan nama yang mengandung doa, nama yang baik, tentunya juga memperhatikan regulasi yang tercantum di dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022.
3: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Saras atas kesempatannya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu, bahagia. Amin. Selalu ya. Dan baik pendengar di seluruh Indonesia, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Dwi Saraswati sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo. Dan saya Pelangi, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk reporter Pelangi melaporkan untuk Persada ID Talks. Kembali pendengar, kami sampaikan informasi selanjutnya datang dari RKK Ketapang Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Terkait dengan Bupati Ketapang hadiri Grebek Suro Ketapang tahun 2026, selengkapnya bersama dengan reporter Wilia Susanti.
5: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang hadiri Grebek Suro Ketapang 2026. Sabtu sore 18 Juli 2026, Grebek Suro dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-29 keluarga besar Paguyuban Jawa Ketapang dan acara Sedekah Bumi. Dimulai dengan kirab budaya dari Pendopo Bupati Ketapang menampilkan kesenian tradisional dan gunungan Sedekah Bumi. Wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, rezeki, dan keberkahan. Bupati Ketapang mengapresiasi Paguyuban Jawa Ketapang yang ke-29 tahun menjaga budaya Jawa, menegaskan Grebek Suro bukan sekedar tradisi, tapi simbol syukur dan persatuan. Menekankan semangat guyub rukun selawase untuk menjaga kerukunan dan membangun Ketapang yang maju dan mandiri. Keberagaman di Ketapang adalah kekuatan dan kekayaan yang harus dirawat. Melalui budaya, persatuan, dan gotong royong, masyarakat diajak membangun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang.
1: Dari RKK Ketapang Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, terima kasih untuk reporter Wilia Susanti. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Magetan tahun 2025-2030, momentum penting perkembangan industri daerah. Selengkapnya bersama dengan reporter Wina.
6: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumni Bahsinah Emil Dardak, hadir dalam pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Magetan masa bakti 2025-2030 Senin hari ini di Pendopo Surya Graha Magetan. Pelantikan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Magetan bertemakan Bersama Mengangkat Karya Melestarikan Budaya Mendorong UMKM Berdaya Saing. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumni Bahsinah Emil Dardak, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Ketua Harian dan Pengurus Dekranasda yang dilantik dan diharapkan dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian untuk memajukan kerajinan daerah serta meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Lebih lanjut, pengurus Dekranasda harus mampu menjadi penggerak pendamping sekaligus jembatan bagi para pengrajin dalam meningkatkan produk dan juga memperluas akses pasar. Pendengar, acara pelantikan ditandai dengan penyematan PIN Dekranasda dari Ketua Dekranasda Kabupaten Magetan Arini Handayani SOS MSI kepada Ketua Harian Dekranasda Magetan Sucipto SH M. Hum. Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti MPD dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pesannya bahwa pembangunan di Kabupaten Magetan bervisikan Magetan nyaman, maju, dan berkelanjutan. Selanjutnya, agar visi tersebut terwujud, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan pelantikan pengurus Dekranasda pada hari ini. Dan pendengar, acara tersebut dihadiri pengurus Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Ketua DWP, Ketua PKK Se Kabupaten Magetan, dan Pegiat Pengrajin Magetan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, terima kasih reporter Wina. Selanjutnya pendengar, informasi terkait dengan Bupati Tangerang raih penghargaan terbaik bidang informasi dan komunikasi publik di Pemret Award 2026 yang akan disampaikan dengan Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten bersama dengan reporter Andri Haristiawan.
7: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Bupati Terbaik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Pemret Award 2026 yang diinisiasi oleh Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadirkan keterbukaan informasi, memperkuat komunikasi publik, serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan responsif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Andri Haristiawan melaporkan dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, informasi selanjutnya akan datang dari Dapur Redaksi, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live terkait dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini menilai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi kunci dalam mempercepat riset dan inovasi nasional. Selengkapnya akan disampaikan dengan redaktur Aan Kasianto.
8: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Rini Widiantini menyatakan, penguatan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi kunci dalam mempercepat riset dan inovasi nasional. Rini mengatakan bahwa penataan organisasi yang adaptif, efektif, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem riset nasional sekaligus untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal itu disampaikan hari ini saat menerima audiensi Kepala BRIN Arief Satria di Jakarta di Kementerian PAN-RB pekan lalu. Dia mengatakan bahwa penataan organisasi mampu untuk mempercepat terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang mendukung daya saing bangsa dan pembangunan nasional. Penguatan kelembagaan BRIN perlu diarahkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, termasuk untuk memperkuat fungsi riset, inovasi, keantariksaan, dan ketenaga nukliran secara terintegrasi. Dia juga mengatakan bahwa setiap penataan organisasi harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar radio host LPPL Radio Pesona FM dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia.

0: 13 pada Sabtu 18 Juli 2026. Mengusung tema cita-cita kolektif kewargaan desa dunia, ajang tahunan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat ekosistem dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sijunjung. Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, pimpinan instansi keagamaan hingga perwakilan BUMN. Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara KGBN Sijunjung Neri Liawati Yusi, SPD, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyiapkan generasi daerah yang siap bersaing secara global tanpa melepaskan identitas lokal. Selain menjadi ajang diskusi, TPN ke-13 menghadirkan wadah belajar interaktif melalui 4 pilar utama, yaitu bincang pendidikan, kelas pendidik, kelas pemimpin, dan kelas kompetensi. Secara resmi kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, Puji Basuki SPMMA. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi perluasan kerjasama pada TPN tahun ini, serta menekankan bahwa penyediaan pendidikan berkualitas tidak dapat dilakukan secara individu. Menurutnya, sinkronisasi dan komitmen gotong royong antara peran sekolah dan pendampingan di rumah adalah kunci utama kesuksesan belajar anak. Sesi inti acara diisi dengan bincang pendidikan bertajuk Bergandeng Tangan Dari Rumah ke Sekolah, Sinergi Guru dan Orang Tua Demi Masa Depan Anak Sijunjung. Diskusi panel ini menghadirkan Bunda Guru Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Duifa, Kepala Kemenak Sijunjung Haji Okto Ferisman, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Delvianti Basri, serta pimpinan PT Pegadaian Cabang Solok Mahendra. Bunda Guru Kabupaten Sijunjung Nyonya Nedia Fitri Beni Duifa selaku pembicara pertama memberikan motivasi mendalam mengenai peran ganda seorang perempuan serta beratnya tanggung jawab seorang pendidik. Para narasumber sepakat bahwa fondasi keluarga, penguatan karakter spiritual, dan dukungan sektor publik sangat menentukan ketangguhan mental generasi masa depan. Demikian berita yang disampaikan oleh LPPL Radio Lansekmania FM untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari Radio Lansekmania FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, terima kasih reporter Romiani. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terkait dengan masyarakat Kalimantan Selatan diminta berperan aktif mencegah karhutla. Selengkapnya bersama reporter Rifki Ahmad.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengajak seluruh masyarakat berperan aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayahnya. Muhyiddin mengatakan, keberhasilan pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Laporan masyarakat yang cepat terhadap munculnya titik api akan memudahkan petugas melakukan penanganan sejak dini, sehingga kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar. Selain itu, kepedulian masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran juga menjadi bagian penting dalam upaya menekan jumlah kejadian karhutla selama musim kemarau. Muhyiddin berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan informasi kepada aparat desa, BPBD, TNI, Polri, maupun instansi terkait apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Semakin cepat informasi yang diterima petugas, maka semakin besar peluang api dapat dipadamkan sebelum meluas ke kawasan hutan maupun lahan lainnya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau, sehingga Kalimantan Selatan terhindar dari bencana kabut asap dan dampak kerusakan lingkungan akibat karhutla. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan Forkopimda Kabupaten Tegal perkuat sinergi amankan tahapan Pilkada Serentak 2027. Dilaporkan dari Radio Slavi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah bersama dengan reporter Sofia.
3: Pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Tegal bersama Forkopimda menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Entry Cafe NE3 Desa Kendal Serut Kecamatan Pangkah Sabtu 18 Juli 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman membahas kesiapan seluruh tahapan pilkades. mulai dari persiapan pencalonan

0: pemungutan suara hingga antisipasi berbagai potensi kerawanan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya soliditas dan koordinasi seluruh pihak agar pelaksanaan Pilkades berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Dalam pertemuan, Forkopimda juga membahas langkah pencegahan terhadap potensi gangguan, seperti penyebaran hoax, konflik antar pendukung, politik uang, serta gangguan keamanan selama proses Pilkades. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menegaskan kesiapan Polri mengawal seluruh tahapan Pilkades melalui langkah preemptif, preventif, dan penegakan hukum secara profesional. Sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, penyelenggara, dan masyarakat akan terus diperkuat guna menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Permades Kabupaten Tegal, Desi Arifianto, menyampaikan Pilkades serentak 2027 direncanakan berlangsung dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada Februari 2027 akan diikuti 117 desa, sedangkan gelombang kedua pada Desember 2027 juga diikuti 117 desa. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah Kabupaten Tegal menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, dan kesiapan demi mewujudkan Pilkades serentak 2027 yang aman, damai, kondusif, dan dipercaya masyarakat. Saya Sofia, reporter LPPL Slawi FM Tegal, Jawa Tengah, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terima kasih untuk reporter Sofia. Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Dede Andika yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Pendengar, jangan hanya diam dan menunggu waktu yang tepat. Ambil waktu yang ada, lalu jadikan itu tepat. Saya Dede Andika, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Kriman Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak Dang Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Di suatu pagi yang cerah,
6: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
5: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
6: Beh, pakai ayah galung saja lah, Lai. Beli capek.
5: Jangan, Laida. Dalam ayah galung itu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayu untuk kesehatan awak.
6: Itulah upiak. Tak ada yang tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga? Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
7: Dan sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lesen kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan terjauhkan dari segala macam pelanggaran-pelanggaran yang dilarang dalam agama. Dan ini sebuah nikmat yang tidak terhingga yang harusnya setiap orang di antara kita selalu menjaganya sampai ia wafat. Dan insya Allah termasuk kita berkumpul pada malam hari ini, kita mengerjakan salah satu perintah syariat Allah, yaitu kita sholat maghrib berjamaah sambil menunggu isya, kita juga menambah ilmu dan iman kita. Maka semoga Allah membuat kita istiqomah. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang terbaik, manusia yang paling pantas untuk dibela, dihormati, dijadikan sebagai suri tauladan, dan juga mendukung dan mencintai semua yang didukung dan dicintai oleh beliau. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Pada malam ini seperti biasa di pekan pertama dan pekan kedua Rabu kita akan membahas dosa-dosa besar dan lanjutan bahasan kita tentunya. Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Seingat saya pada malam ini kita masuk ke dosa besar ke-216. Ini berhubungan dengan masalah judul yang kami pilih, ikut-ikutan dalam kesesatan, dalam maksiat, dalam kekufuran. Tentu landasan hukum kita adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang melarang kita untuk menyerupai satu kaum, bermula dari orang kafir, kemudian siapapun yang juga menyimpang dari agama ini, termasuk para ahli maksiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis ini tentu disepakati oleh para ulama bahwasanya hadis ini larangan mutlak untuk menyerupai orang-orang yang bisa membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menyerupai misalnya syiar-syiar agama orang-orang non-muslim. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dan menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fatihah akhir sekali ayatnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah tentu dimulai dari awalnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat pada mereka, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para pengikutnya yang setia. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkahi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tafsirnya adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka mau tahu kebenaran tapi mereka menolaknya. Karena Allah bercerita dan menyampaikan tentang orang Yahudi, ya'rifuna wa kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Karena sangat rinci dalam kitab mereka tentang ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga waladdallin, bukan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir beliau adalah orang-orang Nasara, karena mereka mau mendakwakan agama Allah tapi mereka keliru karena mengatakan Allah memiliki anak atau Isa alaihissalam bahkan adalah Tuhan dalam sebagian pendapat mereka. Maka di sini kita tidak boleh menyerupai mereka dari sisi terutama berhubungan dengan masalah agama-agama mereka. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya duniawi, misalnya ada bangunan yang bagus dibangun oleh orang non-muslim dan kita melihat bangunan itu bukan tempat ibadah. Bangunan mungkin kena mengikuti teknologi sekarang, arsitektur yang canggih misalnya, atau mungkin sekarang peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk pendidikan, ya, dan yang kita sudah tahu sekarang ada handphone, ada laptop, segala macam, ini semua tidak masalah. Tetapi kalau sudah masuk kepada takus, ya, atau syiar-syiar agama mereka, maka tidak dibolehkan, ya. Begitu juga tentunya ada hadis Nabi SAW yang lain, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kita atau golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Sampai Nabi SAW memerintahkan para sahabat menyelisihi tata cara sisirnya orang-orang Yahudi pada saat di kota Madinah gitu ya. Dan menyerupai atau meninggalkan hal-hal yang menyerupai mereka gitu. Begitu juga ada pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menanggapi hadis ini. Mengatakan bahwasanya anna musyabaha fil umuri dhahira tawarat tanasuban atau turithu tanasuban wa tashabuhan fil akhlaq wal a'mal wa li hadha nuhina an musyahabatil kuffar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sungguhnya larangan di sini untuk menyerupai satu kaum itu yang nampak adalah karena nanti akan membawa pada penyerupaan. Ya, karena kita mengidolakan atau kita mencontoh, jadi kita jadi penyerupaan dari akhlak dan perbuatan-perbuatan. Dan karena itulah kita dilarang untuk menyerupai mereka. Hadis ini juga teman-teman sekalian beranjak dan dipegangi oleh para ulama bila ada orang yang mengikuti pelanggaran-pelanggaran dalam agama, baik itu dari sisi orang muslim atau non-muslim. Sebagai contoh misalnya, banyak orang Islam yang bertato. Ya. Tato bukan bagian dari Islam. Bahkan kita tahu dilarang dalam Islam. Nanti akan saya bacakan hadisnya sebentar lagi. Kalau teman-teman yang hadir sini kebetulan bertato, tidak usah merasa tersinggung dengan ini. Bahkan ini sebuah ilmu di mana Anda jadi tahu, oh ternyata ini gak boleh ya dalam Islam. Karena kita lihat banyak di antara kaum muslimin sekarang, begitu mereka beranjak dewasa, maka apalagi kalau jauh dari agama, larinya kepada hal-hal seperti ini. Penuhlah badan itu dengan tato sebenarnya, padahal badan ini amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juru kita rawat. Kenapa Allah beri kita rasa gerah, dan pada saat kita mandi kita segar, supaya kita menjaganya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam syariat untuk bersiwak, ya untuk berwudu, untuk mandi, maaf untuk cebok. Semua itu menandakan kita harus menjaga jasad ini, bukan merusaknya, bukan menyakitinya, ya, bukan mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jadi jenazah pun kita tahu, ya, dimandikan, dikafani, semua itu karena ingin merawat apa yang Allah amanahkan ini. Ya, enggak boleh sama sekali orang sengaja merusak jasadnya. Ya, apapun yang dikerjakan, apalagi kalau sampai membunuh dirinya, ini sudah pernah kita bahas dalam masalah tidak boleh membinasakan diri ya. Dulu kita pernah bahas masalah ugal-ugalan waktu itu. Ada hadis Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, atau dikatakan maaf, ini dari hadis seorang sahabat menukil hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari, nahan Nabi SAW an thamanil kalb. Nabi SAW melarang jual beli anjing. Karena anjing haram untuk dikonsumsi, enggak boleh juga ditransaksikan. Dan pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan mutlak. Semua anjing enggak boleh ditransaksikan. Imam Abu Hanifah rahimahullah punya pendapat tersendiri. Khusus masalah anjing berburu, karena dalam surah Al-Ma'idah dibolehkan menggunakan jasa anjing berburu. Al-Ma'idah surah nomor 5 di ayat nomor 4-nya gitu ya. Maka beliau mengatakan khusus anjing ini dikecualikan. Tapi intinya secara umum larangan Nabi SAW tidak boleh orang transaksi anjing karena hukumnya haram. Kemudian dikatakan wasamanid dam, dan juga nilai dan jual beli darah. Kita kalau donor ya donor saja gitu kan. Kalau darah ini biasanya orang jual beli untuk dikonsumsi, kecuali memang yang dihalalkan dalam agama seperti hati ya. Itu dari gumpalan darah misalnya, nah itu berbeda. Tapi secara umum darah gak boleh ditransaksikan. Kemudian juga wanaha anil washimati wal mustaushimah. Ya, atau maaf, al washimati wal maushimah. Yang artinya, dan juga Nabi SAW melarang untuk bertato atau mentato ataupun ditato. Ini jadi saksi bahasan kita. Kemudian wa akilir riba, dan memakan riba, wa mukilihi, dan juga ya, orang yang makan yang transaksi riba, menyiapkan fasilitasnya, atau orang yang memakan riba itu. Wala'anal musawwir. Dan juga Nabi SAW melaknat orang-orang yang menggambar. Ini tentu ada bahasan semua. Sudah pernah kita jelaskan masing-masing di dosa-dosa besar ini. Tapi saksi bahasan kita sebagai contoh saja adalah tato misalnya. Nah di sini dilarang. Tapi karena biasanya ada generasi muda muslim lihat, oh itu kan tren di barat gitu kan. dianggap gentle laki-laki, bahkan perempuan juga ikut-ikutan. Ini enggak boleh. Kita enggak punya hak sama sekali untuk mengukir di tubuh kita apa-apa. Kita harus begini menerima, kita kembalikan kepada Allah pun seperti ini. Ini contohnya gitu ya. Jadi enggak boleh teman-teman sekalian kita terpancing untuk ikut-ikutan ini, ya. Jangan ikut-ikutan, selesai gitu. Terus bagaimana orang kalau sudah terlanjur tato, pernah kita jelaskan itu. Sudah dibahas oleh para ulama. Kalau dia bisa hilangkan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa hilangkan setelah taubat, dia biarkan saja. Ya, sambil dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan kalau dia menghilangkan malah merusak, ya. Tapi sebenarnya inti hukumnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh hanya kena tren-trenan kita ikut-ikutan sama orang. Karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu juga contoh sekarang ya, kalau di media banyak sekali orang buat challenge, ya, tantangan-tantangan supaya banyak yang kunjungi channelnya. Maka dibuatlah misalnya bagaimana buat tantangan upload video-video yang menantang, ya, yang sebenarnya itu masuk dalam hal-hal yang bisa membahayakan seseorang atau merusak citranya, menjatuhkan martabatnya. Ini sudah pernah kita jelaskan semua ya. Jadi enggak boleh seseorang sengaja menghinakan dirinya, ya, menjatuhkan martabatnya, tidak boleh. Tapi mereka, banyak generasi muda muslim ikut-ikutan. Padahal tidak boleh sama sekali. Tidak semua yang sekarang lagi tren, berarti kita juga harus terlibat di dalamnya. Semua muslim harus berpegang teguh pada Islam. Islam bolehkan, kita lakukan. Islam tidak bolehkan, enggak usah. Walaupun satu dunia melakukannya. Makanya Nabi SAW titipkan pesan penting, pesan yang sangat penting untuk menjadi kaidah dasar hidup kita. Hadis riwayat Tirmidzi, min husni islami mari tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Udah enggak usah ikut-ikutan gitu ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak boleh, ya. Termasuk tidak boleh teman-teman sekalian orang buat konten. Pernah sampai kepada saya gitu, ada yang buat konten sengaja untuk menghebohkan medianya, maka minum khamr atau makan babi, baca bismillah. Enggak boleh sama sekali. Ini mengolok-olok nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam pelecehan agama, penistaan agama, ya. Enggak boleh sama sekali. Ya, ini contohnya. Begitu juga banyak orang-orang atau para muslimah yang sengaja pakai baju ketat,

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

101,2 Langkis FM untuk sahabat Sadualanyu bersama Pik Siti malam kini edisi Senayan 20 Juli 2026 lah, semua 27 Juli dia. Yolah sampai malam untuk Sadonyo di Mampu Meredo, sanang mana aku hati Pik Siti bisa mengawankan sampai di program Kabar Nagari malam kini. Untuk cuaca yo, dari tadi hujan. Nah, Mbak Adi tampak sahabat bahkan hujan juga atau Mbak Kabar Nagari malam kini apapun yang dikabarkan akan awak terima balik di 08 23 7 4 5 9 1. Nomor baru tapi untuk nan kabar gabung bisa jo mode biasa lewat WhatsApp, telepon, SMS, Messenger. Banyak bisa bergabung untuk malam kini wakaba di program Kabar Nagari untuk sahabat yang mudah-mudahan dalam keadaan terbaik selalu. Jadi untuk hari kini kok sampai malam yang berada di bagian utara sampai selatan Kabupaten Pasisia Selatan, yang malam kini pun sedang makan malam bersama keluarga atau sedang duduk-duduk saja, ada nggak akan tak lagu-lagu Minang ke ruang dengan sahabat sadualahnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
0: Iya kan, masalahnya HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Di suatu pagi yang cerah,
6: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alahkah siang hari, Nura?
5: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
6: Be, pakai ayah galung saja lah, Lai. Boleh capek.
5: Jangan, Laida. Dalam ayah galung tu, ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayu untuk kesehatan awak.
6: Itulah upiah. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga? Kalau aye PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
7: Dan sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 lagi saya FM kembali aja PCT malam gini sahabat. Yo PCT rencana kawinan Maniko. Ha, Bulia bagabuang di malam kini bagi kabar di 0823741591. Bakabayan tu di malam ko sahabat hujan lah enggak tadu. Bulia mungkin kok bang cigo-cigo keluar kok anak ke di Bali pengacok bagai kan betul sambil menanggakan kok program kabar nagari malam kini. Biasanya baroma mapi Siti iyo kini pi Siti lo lain yang tibur yang muncul sampai malam. Halo. Oi, baka bae kini ko Mama Naila.
1: Mama Naila.
0: Kok sih ya? Saya namanya kok Putri Malu. Awak episiti kok lama ndak di radio ha kan betu ha.
1: Ya tak mati Siti dan ada di radio.
0: Itulah lah banyak lo kini kegiatan di luar. Jadi kok dek tadi di rumah mangana semena telepon kan betu ha. Jadi bagabuang lah malam kini.
1: Macam nama radio kok payah mana ke batangnya.
0: Ah tu baca ro dapeknya.
1: Lai bikin sama
0: iyo, awak pilah bahasa bui ke batang-batang kan. Nomornya batuka. Tapi orang yang penyiar lo enggak batuka do malam ini do.
1: Santai yo lah. Jalan nomor bahu penyiar bahu.
0: Onde deh. Jangan lah masih nalambo yo lah. Lah
1: masih nalambo ya.
0: Bakam di di mak ini ko Putri Malu ko di rumah di ladang di mak ini. Di Labanon.
1: Kalau di Laban tu jalan modiku ya, nyenek tu ke Uban modin.
0: Tak ada Uban. Bersabar sih lah dulu, Putri Malu. Di besok antar lagi kan tu ha.
1: Ya nak ada jalan tu semakin mengadang lubang jenis ku lagi lah terkenang.
0: Lah, ya besiti ke situ lah meninjau sehari itu kan betul ha, sehari itu. Lah itu calik pesiti onde, yo lah parah macam pesiti kan, nah ban onda nak lo rancak mana ada kan?
1: Itu aja lah pulang anak ada pada aja jalan ke sini
0: lah. Agak takut lah bawa balik ale akan betul ha balik lo menelusuri lah kan.
1: Iya lah itu sampai kau cium mode itu kan?
0: Iya takut lah pesiti, beko bocor ban lo pesiti kok lo payah lo jadi kan?
1: Itu lah, di situ
0: lah mulai kolam lah, di situ lah tengah kapal, Titanic lo kan.
1: Iya, sampan lah papasan ke SBY mana tiba-tiba.
0: Nah, amu udah tiba. Kalau udah SBY, kok lanyang sih gini, kok entah bahas gini. Tak lah tahu nomor radio yang baru, kok entah bahas kok, kak?
1: Kalau nak ada nomor radio, kok hilang asa, waduh.
0: Oh, deh. Agak langgang rasanya.
1: Langgangnya, api itu langgang.
0: Oh, deh, entah lah. Dinarami pilanggang yo rasa tu agak sadia perasaan nemo.
1: Ayo rasa request saja lebih tipis.
0: Jadi apa request Putri Malu?
1: Abi indak basiso dari Hayola.
0: Abi nak basiso, ala abi nak no basiso dah. Ayo lah padi nama.
1: Itu lagu ya Pisiti. Abi indak basiso.
0: Acik lain kau nak?
1: Oh iya acik lain aku aja lah. Ayo. Ah,
0: aku nak galau-galau. Ya. Ini jangan galau lah hujan hari aku nak lambuk satu hari lah. Sampai Siti boleh hujan ke hari dia?
1: Ini lah Siti. Itu ha. Lepi bimbingan tangan Rayola juga nak Siti.
0: Iya, lepi bimbingan tangan Rayola. Coba suka lagu Rayola. Model lah sama lo. Jadi adik Putri Malu kan? Nah,
1: aku sekumbang lah ada.
0: Satu si kumbang lape bimbingan tangan pokoknya yang pokok judulnya itu.
1: Tapi kalau kalah di sini apa salah menimbang ale?
0: Salah menimbang aja di betul jadi apa?
1: Ayo tu lagu Putih Malu ya Aki nak basiso tu itu putan lebih tiang.
0: Jadi betul diputar kalau ada si kumba deh. Kalau baru mama ganas kalau lagu-lagu baru kau langsung kau.
1: Ikut dek tetangga lo tadi mampu Siti, aku langsung dikasih gitu lagu gue gitu.
0: Ah, itu bahaya jadi tak kenal langsung lagu nak apa abi nak kasih so ko.
1: Tak kenal langsung ke lagu itu gue
0: ko. Oh deh, laba catat kira ya.
1: Wassalam salam tu Siti.
0: Jadi.
1: Ayu anggun kansa ocha.
0: Ah.
1: Bagus jaya gabung le, kalau nak gabung aku Siti hugi.
0: Iyo. Sesekali bisa Siti konyo.
1: Di lubang mama puja. Kumpul ini. Yo. Cina di capek capek.
0: Ah, bagaimana Cina di bang? Cina di lah tahu kok nomor radio kok.
1: Iyo, saya ayah Safira.
0: Yo, ya Safira.
1: Lo menjadi siapa lo berdua mau deh
0: di situ? Itu mangko si Pisiti, kan Pisiti Tanjo kan betul ha?
1: Lama dua modem-modem pak dia wak.
0: Ah, antara info nasabana kok tak bagi ni kok.
1: Lain misi timpo sawana.
0: Oh lain lah satu ya.
1: Bertamu bulan 8 adik ganteng.
0: Ah, sampai bertamu bulan 8 adik ganteng.
1: Ah, itu aja ya misi tim.
0: Jadi.
1: Buah ke apa? Buah ke dondong.
0: Ah, tua.
1: Assalamualaikum dong, bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abesu apa pantun wa? Ah, kalau untuk kini Pisiti nak bisa lo balik-balik pantun tapi kalau lain lo program muncul orang kan itu ha. Begini kabar nagari dan bisa Pisiti bawa. Kalau apa pantun-pantun besu sama baromba mengganas ya. Tapi terkecuali lah kalau Pisiti lo tibo besu balik pantun ha. Ah, selamat malam untuk siapa tadi tu di belakangnya jadi miss call Pisiti. Nah, pasti jo lah kan itu ha. Nah, nak bisa men ndak pasti-pasti wak malam kini kau harus pasti-pasti modenya. Kalau ndak pasti-pasti malih Pak Siti jadi lain. Ha, mode Pak Oga kau nak pasti kau. Selamat malam Pak Oga. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba sehat Pak Oga?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ba hujan jua di sinan Pak Oga di Sago.
2: Kalau
0: di Bandung, oleh nak
2: hujan
0: itu. Ah, lenda. Itulah, tapi Siti kalau lagi gini. Nah, ada basah-basah lo kemari tadi.
2: Onde, nak pakai mantel lah.
0: Nah, aduh, ini batu-batu tiba di tengah jalan lo, kok hujan kan tuh, ha?
2: Oh, ada lagi nih, kok.
0: Ah, kita di program Kabanagari, ma, Pak Oga.
2: Kabanagari.
0: Yo, bado, ada kabar yang disampaikan, kok.
2: Kabanagari, udah kok, kena.
0: Ah, yo kan okay, banyak kok lomba-lomba kok kok 7 Bali Agustus kok lah mulai kini kok mancang-ancang.
2: Rencana-rencana.
0: Ah, tu rencana ya kok Panjat Pinang.
2: Ah, Panjat Pinang. Pulau Todok.
0: Oh, ndi. Tu ale Pak Toga.
2: Batu Karung.
0: Batu Karung ale. Ibari e model antara lah lah itu nama. Ah, tak ada rubah di antara lah ale.
2: Iya iya.
0: Ah, jadilah Pak Oga itu akan baragari ini ya.
2: Baragari itu ni.
0: Allah ma Pak Oga pada ado.
2: Mungkin ko lah macam ke baralek ngono.
0: Oh, iya ko baralek. Allah
2: nyambi tu mama.
0: Ayo, itu lah kajali, Pak Oga. Lah banyak kini undangan gini, Pak Oga, Kopi City gua.
2: Iya, lah banyak. Hmm,
0: lah banyak masuk gini undangan, Pak Oga, ke baralik aja ujung-ujungnya.
2: Ajak pun peta anak visiti pergi pun belum mana.
0: Iyo. Alun apa? Alun dapet apa kabarnya Pak Siti tali manang kuanya kan lamu lo keluar punya kok.
2: Oh, lamu lo keluar ya.
0: Ya. Itulah doakan lah Pak Oga boleh ya. Bisa lo sampai lain sampai sama gurunya. Pak Siti tak bisa menampingi do Pak Oga.
2: Waduh.
0: Kita lo boleh didampingi orang tua do bekonya manjo cik gurunya. Iya, nak bisa didampingi orang tua bekonya manjo cik lape dari sekolah aja lah mama ceknya kan tu balape aja dari sekolah balape aja doa kan gitu. Entah lagi entah lagi bisu ke nasional kan tingkat nasional insyaallah lah didoakan. Iya didoakan bersama aja lah.
2: Harus ke lagunya full lah.
0: Atuh, pokoknya.
2: Tapi ya, pokok Malay yang dipaturin lah.
0: Malay yang dipaturin kok lagunya judul lagu kok?
2: Iya, lagu mah. Malay yang dipaturin.
0: Malay?
2: Malay, Malay, Malay yang dipaturin.
0: Oh.
2: Malay
0: jadi patuh. Ada lah. Kanya, gulu. Lado bisa tidak pek nak salah kok. Malay jadi patuh kan.
2: Ah, ini kau lihat. Malay tu lah.
0: Gulu. Malay jadi patuh kan.
2: Ya.
0: Dari siapa tu Pak Oga?
2: Dari siapa tu yang si kebetulan lah Irama DJ, Irama DJ yang ada datang ke Istanbul tahu.
0: Yo nak Irma ko?
2: Ah iya iya iya iya.
0: Elok baca mandiri.
2: Iya
0: semua. Iya komanya, ko yang enggak yang ada lirik lagu itu nya, male-male jangan dipaturin bana.
2: Ah itu dari online.
0: Ya male ko dipaturin ada salah elok lo pokok.
2: Ah anak ini nak makan ya. Kalau ini pemale ya, ini laki nak pulang-pulang. Apalagi di zaman kini.
0: Apa deh lo pokok kira ya. Iyalah pokok, ko lagi ya pokok.
2: Elok
0: baca mandiri jadi baik. Nak usah pemale wak do.
2: Memang pemale dah harus rajin-rajin.
0: Harus rajin-rajin. Selera rajin lah indah ya pokok. Ya
2: indah ya.
0: Ikut curhat odeo kalau gini empat.
2: Ketiga kali pada waktu ini.
0: Nah kan alhamdulillah jadi pogat kan. Kalau laparo tuh bisa menempuh full waktu bisa kan tuh insya Allah.
2: Dinikmati deh.
0: Ah dinikmati.
2: Ya.
0: Alhamdulillah memang itu lah pogat.
2: Alien naik kan.
0: Iya. Nah iya besok diundang-undang juga pogat soal kan bakso.
2: Iya. Ya lah, salah-salahnya Siti atau fotokopi sih, apa dari itu Putri Mandu dari itu.
0: Ah iya, kok Putri Mandu bersalam banyak.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Pak Oga di belakang kok semantap. Kok di sini? Ah, banyak bodinya kok bakal buang, kok lewat WhatsApp, kok tunggulah dulu kok nak bakal buang, kok rami mau dari Kebanagari malam kok mah. Nah, kalau dia dikawankan dia sampai-sampai lan kisah kok semangat lo Siti ya kok mah. Lo sampai malam, Adit.
3: Halo, lagi CFM. Selamat malam, Pak Siti.
0: Iyo, Adit. Tambah suruh kita balik, Adit. Bakal apa, Adit, kok?
3: Iyo, Pak. Apa, Adit? Saya sehat saja, sih. Kok dia radio lagi kisah lah ganti nomor, jadi jarang menggabung.
0: Oh, Didi. Jangan sampai tak menggabung. Lo, Adit, kan betul. Kan lain bahagia nomor ya, Adit.
3: Lain dapet dari NGP
0: ya. Ada Safira kok yo bana yo nana sama PCT pun dia gila kok nomor-nomor yang kisah nomor baru sama PCT. Padahal PCT lah tahu juga kan betul ha. Mungkin dibagikan dek sado kontak nomor mungkin mamang kok yo tak bagi ke PCT. Ya Safira kok yo baja so bana kan betul ha. Membagikan nomor radio yang kisah kan betul.
3: Makasihlah ya Safira telah membagikan nombor lagi FM. Kalau nak nelfon lagi orang FM rasa sepi dunia
0: saya nak visit. Itulah sama tu di PCT nya di kadang kau tak lalu nama nelfon nak ni nak lu seru lah so dudit.
3: Yo dia lagi FM ko hari Rabu patau nganti hari A je nganti di Baroma nombor lagi sama.
0: Hari A hari tu tanggal lima balai. Iyo kau nak salah iyo nak ngutang tanggal mau balai waktu tu mah. Tanggal 5 balai. Iya hari Rabu tanggal 5 balai. Habis itu sampai lah Rabu
3: lah. Pak Gaba habis itu lah makan malam kok.
0: Alah kok makan yang sabu ini tadi kok kali tadi dit.
3: Oh iya lah cuaca gini. Lain tak ada hujan dah tadi hujan di Padang tapi tak ada hujan
0: Padang. Cuaca di sabui kok di Painan kok juga hujan gini. Tapi banyak juga orang nak keluar-keluar kok dit ah. Walaupun hujan model.
3: Buka pada hari ini kita masuk pura nonton Zivana Dangdut Academy.
0: Coba pici buat tadi ya Pak Liado. Baru orang dari hari dia hujan kok di nerine pembasu ruko. Kita lihat dulu apa.
3: Taman Spora gini nonton Academy nonton bareng mah.
0: Iya.
3: Taman Spora.
0: Pici buat lo entar. Antara tibo orang kota bahkan itu ha. Karena hari dia hujan dia.
3: Oh,
0: lain berami-rami juga modenya kalau bisa lihat kamera CCTV karena emang masih rinai dit. Kalau rinai aku udah mam lo kan tuh ha.
3: Iyo di sini. Lain nonton Zivana tadi lihat aplikasi CCTV dikirimnya kawan.
0: Iyo nak batu tuh bahagia semangat kan tuh ha. Kalau ada bahagia semangat tentunya lain lah semangat kan tuh untuk lagu.
3: Tapi yo Zivana tuh payah lo mengirim SMS ini nak pandai lo.
0: Panggil SMS ke Indonesia begini tu. Nak pandai tu. Kan ada cara mainnya mah.
3: Nak pandai embo tu.
0: Nak pandai tu dit. Iyalah. Kau belajar kau dit.
3: Lewat di request lagu ko.
0: Lah, Adit, tu Adit ai ndak ko.
3: Ya, lagu dah pilih kamu lah, Cik.
0: Jadi judulnya?
3: Judulnya oh, apa yang ada tapi tambur yang ancak tu.
0: Tinggalkan saya hilang-hilangnya.
3: Tinggalkan saya hilang-hilang. Iyalah, tinggalkan saya hilang-hilang saya lah.
0: Ya, itu lagu baru juga enggak, Dit?
3: Ya boleh dua.
0: Jadi
3: satu cek lain lagu Fauzana.
0: Judulnya?
3: Fauzana sama Fran tu apa yang ada PCT lagu PCT?
0: Itu lagu lama mana Adik?
3: Ya lagu lama Fauzana sama Fran. Fauzana. Cari PCT.
0: Fauzana jo Fran.
3: Coba cari
0: Fauzana jo Fran. Frans Duo Rago Satu Mimpi kok ndak? Sahat.
3: Ah, Duo Rago Satu Mimpi.
0: Iya, ada.
3: Duo Rago Satu Mimpi. Salah.
0: Ada
3: yang murah.
0: Ada lo Sahati Dalam Cinto. Panik di awak kayo oh. Durang janji menjalan rantau.
3: Janji menjalan rantau salah. Dari itu duet sama Fran.
0: Iyo Fran Fauzana Sarindu Bungo Jokumbang dulu di urang kini di awak.
3: Oh gitu.
0: Ada lo nang baru sama siapa? Oh Fauzana Surang saya Junyo Harok di Palaminan.
3: Harok di Palaminan deh banyak lagu Fauzana dan baru ini tapi.
0: Iyo tu cek lagi sama si apa sama David Cinta Bungo Tapi Jalan lah ya lah cok lo butana.
3: Tidak
0: lah. Ada Binaluri.
3: Apa saya lah duduk.
0: Binalurindu.
3: Apa saya yang pertama tadi saya lah. Saya rindu bunga di kumbang saya lah.
0: Mana kau?
3: Pecah.
0: Mana Dit? Yang masih di
3: sini. Mana lagi yang tu?
0: Sahati Dalam Cinto, Dua Rago Satu Mimpi, Panik di Awak Kayu Durang. Saya rindu bunga di kumbang. Ayolah Dit, beko di agil. Jadilah beko di agil lah. Saya rindu bunga di kumbang.
3: Jadi
0: salam untuk siatu.
3: Salam untuk PCT yang kame gua yang siaran malam kini di radio lagi saya.
0: Semoga
3: jaya selalu radio lagi saya.
0: Amin.
3: Sampai tahun
0: depan. Dapat salam dari Vion tu Adit. Adit.
3: Apa?
0: Ada salam dari Vion tu Adit. Ada Vio di siku. Vio naranca kau di tanah lalamu lah bersuah PCT yang.
3: Salam untuk Kak Vio yang ada di Painan.
0: Salam untuk Kak Vio yang ada di Painan. Ah, iyalah Kak Vio yang ada sama Pik Siti kini ko temu kangen kan betul ha, temu rindu.
3: Mana pekak Kak Vio yang nyole boleh ngomong sakit.
0: Oh, nak bisa. Kalau Kak Vio ko nya enggak agak kini ko adik agak payah betul Dit. Cuma salam lah, dapat bisa dikirim betul. Kok salam lah, bisa dikirim ah. Anak kah dikirim lah.
3: Salam untuk Kak.
0: Kok?
3: Salam untuk Kak Vio. Salam untuk Pik Langkisau.
0: Iya, Pik Langkisau. Pik Langkisau nak lah, doleh dah nak.
3: Salam untuk Pik Siti.
0: Iya.
3: Ya
0: salam lah.
3: Yang ada Baroma yang lagi dinas luar ya malam ini ya.
0: Bang Romanya dinas luar tadi gini kok man.
3: Yo. Salam untuknya siapa dia? Mawo.
0: Mawo, Shalai. Siap jadi.
3: Kak. Abi Vivi Kri yang ada di mainan. Ayah Safira. Kamu lah ayah Safira lah.
0: Iya,
3: ayah Safira.
0: Ayah Safira magi nomor radio Langkisa, ayah Safira lo nak bagabuang kan tu.
3: Nah, itu lah.
0: Itulah salah aja.
3: Nah. Mungkin saya lah untuk nak lupa untuk Bang Musjaya tampan tu yang ada di
0: kisah itu. Iya, Bang Musjaya tampan kan iko lo kok. Itu pahimbau Madit, biasanya Madit kok leka bagabuang Bang Musjaya tampan kok ha.
3: Salam Bang Jaya untuk yo. Tenda yang ada di Laban City yo.
0: Oh tadi ada Putri Malu. Putri Malu.
3: Salam untuk Tenai. Mama Naila atau Putri Malu lah. Bukui salah. Assalamualaikum Bik Siti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak lah untuk sahabat yang Allah bergabung. Di belakangnya tadi kok ada yang miss call, bulia dicubo balik Bang Mus Jaya ganteng gila langsung. Iyalah Bang Mus Jaya, selalu visiti butaka request kok langsung saja lah malam gini wak tunggu untuk Bang Mus Jaya kok henta lah lalam mulu visiti ya kan kita nak pada gas suara Bang Mus Jaya kok ha.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Malam radio lagi sampaikan PCT.
0: Iya, selamat malam balik Bang Mus Jaya. Bah sehat Bang Mus Jaya?
4: Alhamdulillah sehat walafiat PCT.
0: Cuman hari nak sehat kini nak.
4: Nah, hari nak sehat doh. Kok baru tadi hujan baru ah.
0: Samunya di painan. Baru tadi ah tadi kan nak hujan lambek mana?
4: Ayo, kok tadi kini hari lah mulai tarang-manarang nampak lah keluar bintang.
0: Iya, nak pergi ke Taman Spora ke Cik Adit pi ya menonton Zivana.
4: Ayo kok tadi biasa aktivitas sehari-hari.
0: Oh iya nak, kalau itu dilakukan di aktivitas sehari-hari itu kok baru mencogok ke Taman Spora nak ya.
4: Ayo itu kita cari prediksi cuaca dulu. Pak, hari kok masih marine-rine yo kan? Bintang yo muncul tapi masih marine-rine yo.
0: Rine-rine apa bahasa lukum Pak Awade?
4: Yo dalam mulu pane. Tu gini gitu di bayi lagi lu hujan nih.
0: Ya lukum di bahasa dia hilang kan itu.
4: Nah, orang gini lah nasib lo panen padi sarantak batang di nagari apa kan? Nagari Gunung Panjang ya Tanah Kare. Ah, tu nak minta hujan lo nak membaca tu balik
0: ni. Iyo. Kalau dicari dari pantauan CCTV, ko yola rami orang sini na.
4: TV, kini konser Zivana di Akademi De.
0: Itu modenya dulu dari Dinas Perhubungan Sapo PP untuk pengamanan modenya.
4: Iyo rami. Orang tadi kan nonton barengnya bola lo kan?
0: Iyo. Kalau ko PCT Cibu adalah situ Santa ko lu.
4: Ah, yo ya tadi apa lo? Dihibur seluruh pendengar Langki Show FM dulu.
0: Jam 10 apa Siti kok langsung dake sabanta kasih ke Taman Sapora wak ya nak. Ah.
4: Siti dari gedung PCC karena ke Taman Sapora dak
0: ya. Ya lama usia ya bak kabar nagari ku kegiatan gini ko untuk tujuh bale nak do kabar-kabar yo masuk ini lah do ancang-ancangnya ko mang.
4: Kalau di Cicanya tadi dalam berita ko nampak-nampaknya pameran apa nyo rumah PUTR yang itu kreditnya murah tu kan.
0: Oh,
4: itu nampak berita hari.
0: Iya, anda CP City kok misalnya kan ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba kok model lomba nagari sehat. Anta
4: kalau ancang-ancangnya ada. Tapi gini kan masih di tanggal 20 Juli. Awal-awal Agustus bilang mungkin ada ancang-ancang ya.
0: Oh, betul. CP City kalau mulai dari kini kan?
4: Iya, mungkin paling panjat pinang, lomba-lomba anak-anak kok ada makan kerupuk. Ah, ya kan lah dari dulu kan lah tradisi.
0: Iya.
4: Aduh tuh, bilang di ini sih acaranya di malah di Pantai Selido di belakang Puskesmas Selido aku acara sih tuh.
0: Oh, jadi memang ada acara rutin betul mana?
4: Aduh, tuh dari ibu-ibu ada Luis tuh.
0: Iya.
4: Aduh lah dia. Dari ibu. Wah, pas di bulan Agustus ya. Ah, terus mulai lo di pemuda-pemudi ko menyusun ancang-ancangnya, apa rencananya kau itu.
0: Itu aja nya do kadi request malam gini ko lagunya.
4: Nah, lain lagu mana gini visiting?
0: Apa tuh?
4: Ah, keputihan di lubang batu.
0: Lagu favorit mana?
4: Itu lagu favorit ini lu. Iya. Itu lu sawawak. Dia promosikan di lagu lu.
0: Jadi. Kapiti yang di lubang, di lubang batu.
4: Agak-agak lama lu hidangannya sambil bergamik lah sih. Kan ada lu pantun-pantunnya kan sih dulu hidangnya.
0: Iya, cuman kok kasih emang lah cok lah di situ hidangnya. Oh, kok harus jaya mah, mah request kok aja di situ.
4: Nah, ini kan yang minta lagu di Gendang juga. Ini isu yang utama mah, bagalan mah. Itu lagu di mana mah, kecil Bang Roma mengganas malam itu kan?
0: Iya, Bang Roma batang mah.
4: Ya cuma yang malam tuh. Kalau cuma yang terdulu pi, nah itu cara dong. Ini Selasa batang, nah ya itu cara dong. Itulah ala station jam 7 itu, nah itu program radio lagi sore itu dong.
0: Iya.
4: Kalau lah selesai kegiatan mucaya, itulah station di Langkisau FM sampai habis tuh.
0: Sampai habis mana, nak? Lah tutik kok, baru keluar leh.
4: Ah, kapolara leh, kak SPBU lo leh.
0: Ah, iya. Jadi.
4: Ah, iya kalau lah jam sangat 10 itu mulai agak-agak sepi kan. Kini keramaiannya lain dah dibanding minggu-minggu yang lewat, kalau mulai berkurang.
0: Oh, biasanya rami gitu ya?
4: Oh, kalau raminya pi masuk antrian, saya capek-capeknya 1,5 jam baru jebol lawak di pengisiannya.
0: Oh, jadi. Ya, oke lah. Salamnya dong, kok.
4: Ah, salam-salam dulu.
0: Jadi, untuknya tuh.
4: Nah, salamnya WPTV yang ada di Langkisau FM, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Rezekinya lancar kan.
0: Amin.
4: Gitu. Ya, kata-kata pantunnya ada nih buat PCT nih.
0: Oh, tapi enggak bisa PCT balik deh apa program pantun besok masalahnya.
4: Kok balik penting kan diagi aja
0: loh. Jadi. Supres itu. Jadi.
4: Terbang rendah si burung tempo. Hingga sampai di batang padi.
0: Iya.
4: Salam dari jauh untuk semua, terutama buat PCT yang ada di Langkisau FM.
0: Dede, mantap pantunnya. Besoklah sekali PCT di program pantun.
4: Buat adik di Kota Padang PCT.
0: Jadi.
4: Kecenya cuaca di Kota Padang lagi garancar sih kan.
0: Iya.
4: Kemudian seluruh pendengar setia Langkisau FM yang telah bergabung di malam hari ini disalami semuanya PCT.
0: Yup.
4: Nah, itu aja lah dulu.
0: Jadi.
4: Burung Nuri, burung cendrawasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lara sebuah pantun lo PCT jadi ya di program Kampanagari. Selamat malam tuh sado-sadonyo yang lama nanggakan di via streaming bagai kok. Kalau mau matian tadi di musyayar. Untuk sahabat di maupun berada di Kopi City Balanji Bali ya, di program Kabar Nagari malam kini. Jadi untuk sahabat sado-sadonyo yang menanggal jual tentunya di streaming bagai. Untuk siapa tadi itu banyak lah modenya kau gabung. Bahasa aban cak PCT sapu dulu lah mama puja kau beko gak payah lo bergabung jadi nak cak. Halo sampai malam mama puja. Halo. Ya bang mama puja sehat.
5: Halo.
0: Sapu
5: dulu lah mama puja kau beko gak payah lo bergabung jadi nak
0: cak. Halo.
6: Halo.
0: Lai sehat Mama Puja kini kok.
6: Alhamdulillah. Kita kok.
0: Radionya di ketean Mama.
6: Tunggu. Alah kok.
0: Yo pado payah lo suara PCT sinan alun tibu. Kini di siko lah tibu ah.
6: Alah,
0: jadilah. Bagaimana Nagari sampai sama Puja kok nak ada lomba-lomba bagai?
6: Alun lah.
0: Alun
6: ada nampak bayang-bayang. Untuk tahun ada kan.
0: Yang penting lah ada semaraknya untuk hut ke 81 gini nak kemerdekaan Republik Indonesia. Mama, kamu request lagu apa Mama?
6: terserah aja lah Piti.
0: Ya nanca aja nak, mana nanca sih nak.
6: Iya, yang bagus aja lah.
0: Iya, karena ya request banyak loh gini mama.
6: Iya, itulah antri kan.
0: Antri.
6: Oke. Salamnya buat Pik Siti.
0: Iya, jadi.
6: Buat Putri Malu, buat Nosep.
0: Iya.
6: Buat Uncu Nadi. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Puja. Laba gabuang malam kini. Dan kabar gabuang baik kos wantalai ode lapayala. Muak pisiti rasuwa batin. Menangga kalau aku rayu lagu cek dulu asabak ya. Bi tiada basisu. Nah, kalau labi tiada basisu aku udah aduh. Nah, kadisi suan ledo apapun itu bantuanya. Nah, lapan dia lagu untuk Putri Malu tadi yang merequest balagunya pada dia pada aku di suasana hati lah ramu gini ke hantaman angin.

0: Tapi bang apa janji kalau bang nak kau banyak perang nilai?
1: Bang nak suka. Suka dosa ada yang lain. Ada yang lain.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM. Media

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Namanya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Di suatu pagi yang cerah,
6: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
5: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
6: Be, pakai ayah galung saja lah lai, bui capek.
5: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
6: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
7: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, Aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 lagi saya FM sampai malam Sadua Lanyo di pukul 9.06 malam ini. Tadi ada Pak Faisal yang kagak buang dari tadi mulai. Wah, tunggu lah untuk Pak Faisal, kok sudah kagak buang dari tadi Pak Faisal lah ke PCT Sapo yo. Sambil menunggu kok sampaikan juga untuk sahabat Sadua Lanyo di Mapun Barado. Di mana untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ada lomba mural ya kemerdekaan dalam rangka HUT RI ke-81. Jadi di Siko Sahabat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan mengundang para seniman, pelajar, mahasiswa, komunitas seni sampai ke masyarakat bagai untuk menyalurkan ide jo kreativitas lomba mural di Gor Haji Ilyas Yakub tahun 2026. Kok lanjutin Pak ya. Ada Pak Jamber kok sampai malam Pak Jamber. Halo. Apa kabarnya Pak Jamber? Lama PCT nak marangka suara Pak Jamber ah. Halo.
1: Pak Jamber ingin gabung itu.
0: Ah jadi, indah makasihnya lek kabar lo, kabar bayi, lek sehat-sehat saja.
1: Oh bayi.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar bayi. Bantai tapi kabar bayi.
0: Lena hujan hari dibayang le Pak Jamber.
1: Enggak.
0: Lain enggak.
1: Insyaallah mudah-mudahan gini lain enggak.
0: Lain enggak banjir bagaimana ya?
1: Ada doa aman.
0: Aman alhamdulillah terkendali.
1: Ya, di sini hujan hari.
0: Wah, lawat aduh Pak Jamber dari tadi loh.
1: Oh, lawat aduh di sini ada doa tadi yo, sore tadi.
0: Ya. Sore tadi sampai jam berapa tadi? Sampai jam 8 tadi hujan hari.
1: Nah, di Kolinda ada. Sebentar tadi, ya.
0: Hujan sadarok saja modenya nak.
1: Iyo. Itu pajang terangnya tadi ya, bagaimana pajang pesan kolek-kolek tadi itu.
0: Iyo, jadi. Iyo. Oh, Cepi Siti kalau tahu Pak Jamber nomor langkisau yang baru kan betul ha? Ala tahu kira.
1: Pak Jamber mampu tang di rumah.
0: Oh, betul. Dijap ya, beri langsung.
1: Itu. Jadi itu anu Pak Jamber aku lo lalu masuk di Athena lo dengan karakter gini lalu lalu ngapain lo.
0: Jadilah Pak Jamber.
1: Ya.
0: Kamu ada nggak lagu?
1: Lu mencarinya ada lo ini capek main buat nama.
0: Iyo nak.
1: Lagi dah teringat lu lah Pak Jamber.
0: Iya. Beko dia perlu diulang-ulang Bali ataupun tinggal dia wak sampaikan tari iya. Bali itu.
1: Iya. Nah, tinggal apa sih penyemer lain mah mandubian di HP itu lain.
0: Oh, tinggal menyimpan nih.
1: Kayaknya do apa baik juga siapa nomornya lengkap sesuai dulu.
0: Iya.
1: Iya. Ah, tuh, Pak Jamber tak request lagu ceri.
0: Nah, jadi apa request Pak Jamber?
1: Ceri lagu al Minang, lah.
0: Iya, lagu Minang kok gini Pak Jamber.
1: Minang, ayo. Bindu ketek dalam ombak adalah.
0: Bindu ketek dalam ombak, nak bertukar-tukar lagu Pak Jamber mau dia doh.
1: Pak Jamber kesukaannya tu itu. Aku putri lobai nak yulu ha.
0: Jadi.
1: Iya salam tu putri lobai sama pembadi.
2: Assalamualaikum Titi.
0: Waalaikumsalam putri lobai, leh sehat kabarnya.
2: Alai sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Putri lobai minta putar lagu.
0: Jadi apa tu?
2: Lagu dari Melati Tembaro lagu bukakan pintu.
0: Bukakan pintu alun juga bukan pintu boleh doh.
2: Aduh lari mana pintu buka doh kiriting. Dah doh kiriting.
0: Lai, putih lubek.
2: Aduh, minta ya.
0: Jadi apa cek lai?
2: Lagu apa cek? Jangan cameh mana dari kiriting.
0: Jadi, nak usah cameh deh nak.
2: Ah itu dia buka pintu, dia sambil dia buka pintu.
0: Jadi.
2: Ayo. Salah-salahnya untuk di situ ketemu.
0: Jadi terima kasih banyak Terlubek.
2: Untuk Mus Jaya, Pak Faisal, Bunda Sia.
0: Yo.
2: Ayah Sapira. Ucu Nadi.
0: Yup.
2: Putri Malu. Tunggu-tunggu ya, lagi sitir di lemanan.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Yo, dapet salam dari Putri Lubek, Nana Lumbagabuang, Lumbagabuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jamber sama Putri Lubek, dua versi, dua sejoli malam kini. Yola, sampai tadi ada bahas tentang dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi kok ada kegiatan tadi mural. Mural kok Mbak aku PCT. Jadi ajang kreasi visual yang di Manu digunakan untuk memperancak wajah dari kawasan di Gor Haji Ilyas Yakub ko gitu. Jadi mode ikon pusat kegiatan olahraga juga yang di ruang publik menjadi kebanggaan masyarakat juga untuk Kabupaten Pasisir Selatan. Halo, sampai malam Pak Oga. Kalau lagu Pak Oga kok?
3: Lagu tadi itu mah.
0: Tapi yang apa tadi nak lupa baca mendiri itu doh.
3: Itu kerennya loh.
0: Ya lupa baca mendiri tadi ya lah Pisiti Naian nah.
3: Yuk.
0: Alado Pisiti Naian. Alado Pak Oga. Halo.
3: Oh itu.
0: Yang mana Pak Oga kini lay?
3: Asingnya sama Cik Lay ya. Tolong pindangkan.
0: Nah Cik Lay ya dijo lah sembarang lah. Duo ya dijo. Cik Laya tuh.
3: Cik Laya dari Buset.
0: Judulnya?
3: Judulnya ada yang terbarunya mah.
0: Buset yang terbarunya.
3: Ya.
0: Judulnya kok gue bisa cari lo Buset terbaru. Buset terbaru. Belum. Kok aja Buset sama Novi Thailand marahmu. Marahmu maku.
3: Ya itu.
0: Onde lagu Pak Oga yang marahmu sama aku.
3: Hah?
0: Marahmu sama aku itu judul lagunya.
3: Ya. Oke.
0: Yo jadi.
3: Ya.
0: Bapak yo judul lagu Pak Oga. Makasih Pak Oga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau lagu marahmu aku kok kalau ada mesti dicari kok lagu 3 minggu yang lalu baru kok enggak. Antara lagu Minang tambah aku. Kalau lagu Minang lain kok mesti diputar. Tapi kalau lagu Minang tuh enggak bisa mesti diputar doh. Ande tantase Pak Oga kalau lagu ya. Yalan tuh berikutnya beko mesti tutik sama berita liputan berita malam pantai. Jadi terima kasih untuk sadunyo. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat bertugas sabar karena gara-gara di udara saja jadi masukan kati. Kalau latibo di hati beku payah untuk mau be. Jadi kalau untuk lava garah aku kan itu gara-gara di udara saja nak ada bobok-bobok kati. Kalau ada bobok perasaan aku payah jadi sabar ya. Apalagi untuk main perasaan kini kondien telah nape sambung itu dong. Jadi terima kasih banyak untuk sadualahnyo. Besok disambung balik kalau ada domo yang panjang. Nah, kalau enggak tuh baru mau nganas besok balik sahabat. Kalau bila nantinya telepon PCT di baru mau nganas PCT. Ya, masuk kini malam ke PCT di program Kabanagari. Ya, langsung cus mah kalau PCT kan betul walaupun sibuk di luar. Dan di radio tetap juga dan di hati kan betul. Ya. Yalah sahabat, terima kasih untuk sadonya beko ditutik liputan berita malam bersama Vivi Fikri Sabantalai. Wadangan dulu sahabat ado dari Tiaramon Tiaramon sama Misra mulai dulu sapantun bidok ketek. Iko spesial untuk Pak Jamber.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sahabat, kita ikuti liputan berita malam di seri ini Senin 20 Juli 2026. Di mana disampaikan Bupati Indra Joni audiensi ke Wamenkes Republik Indonesia usulkan pembangunan Labkesmas hingga gedung RSUD Tapan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus bergerak cepat dalam mengupayakan peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Langkah nyata ini ditunjukkan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan Haji Indra Joni SHMH dengan melakukan audiensi langsung bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus SPP di Gedung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada hari Kamis 16 Juli 2026. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjemput bola program dan anggaran pusat. Guna mewujudkan fasilitas kesehatan yang representatif, Bupati Indra Joni menyerahkan secara langsung sejumlah proposal, pembangunan fisik serta pengadaan alat kesehatan modern yang sangat dibutuhkan masyarakat. Adapun rincian usulan pembangunan dan pengadaan fasilitas medis yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat di Nagari Sago, pembangunan puskesmas baru di Pungasan dan Mandeh, serta penambahan pustu baru serta renovasi pustu dan peningkatan kapasitas ruang rawat inap. Bantuan alat pendukung rekam jantung canggih guna mengoptimalkan pelayanan penyakit jantung. Pembangunan gedung laboratorium baru, pembangunan gedung gizi, pembangunan gedung radiologi, dan pembangunan gedung laundry. Langkah proaktif Bupati Indra Joni diharapkan dapat segera realisasi guna memangkas kesenjangan fasilitas. Khususnya ini bagi masyarakat wilayah Kabupaten Pesisir Selatan seperti Tapan. Audiensi ini pun berlangsung hangat dan mendapatkan respon positif dari Wamenkes Republik Indonesia beserta jajaran Kementerian Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pun berkomitmen untuk terus mengawal proposal ini.

Mas Sambat yang masih setia menemani kita di sini nanti sampai program selesai. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata sama bertugas nih, dan juga selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.